transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Foxian, Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru ya, namanya Ultimate Sanga-Sanga. Dan tentunya Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Nah, tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai dengan skincare Foxian. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Gokil kan? Dan ini diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Untuk kemasannya modern Foxian, aromanya juga segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang tentunya sudah terpercaya. So sekali lagi, untuk info lebih lengkap datang langsung ke Fox Radio Bali, boleh di Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau pesan di 081-993-1102. Sekali lagi di 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Foxy ada rencana ke Inggris gak sih? Ini buat para fotografer, videografer gitu kan. Kalau Sandy sekarang lagi gak ada kerjaan, terus lagi pengen merubah hidup gitu kan, supaya jasanya dibayar mahal, coba aja ke Inggris deh, serius. Coba ke Inggris, karena sekarang Raja Charles Inggris tuh buka lowongan kerja gajinya 1,5

sampai dengan momen-momen di balik layar Foxian. Konten yang diproduksi akan digunakan untuk berbagai platform termasuk Instagram, terus juga ada Twitter, terus ada juga YouTube. Wah, mantap semua platform. Dan ini menandai pertama kalinya seorang videographer dipekerjakan oleh seorang raja Inggris. Dan menurut laporan The Times, Raja Charles dikatakan sangat antusias dengan posisi tersebut. Jadi iklannya udah disebar di Istana Buckingham ya kan, dan akan ditutup pada tanggal 12 Juli 2026. Jadi Foxian punya waktu kurang lebih 2 hari lagi dah untuk daftar ke sana, berangkat ke Inggris, terus daftar menjadi foto dan juga videographer Kerajaan Inggris. Wah, lumayan sih. 1,2 miliar ya. Kerja sebulan dapat segitu tuh. Sikat lah.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: You're listening. Good morning, Foxian.

0: Breaking news on Good Morning Foxian.
1: Sepertinya hari ini jadi hari yang bersejarah ya Foxian ya, karena ini ada berita yang menyampaikan bahwa Danantara hari ini mulai untuk pembangunan P-Cell Bali dan pastikan teknologi ini teruji. Jadi Danantara Indonesia hari ini memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik di Bali. Wes, turun nih harga listrik Bali nih kayaknya. Dan pasti ini memastikan bahwa teknologi yang akan digunakan sudah teruji ya. Dan pagi hari ini adalah hari yang menurut kami sangat bersejarah. Dan inilah pertama kali dalam program Danantara Waste to Energy atau P-Cell yang dilakukan groundbreaking pertama kali di Bali, ya kan. Dan si Rosan juga menjelaskan kebutuhan terhadap teknologi ini muncul berangkat dari PR Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat. Dan untuk menghilangkan sampah tersebut, pemerintah nggak ingin ada dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga muncul solusi mengelola sampah menjadi energi. Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management dan PT Daya Energi Bersih Nusantara kemudian bergerak cepat mencari mitra dan menemukan teknologi proven teruji di 50 negara dalam menyelesaikan masalah sampah. Yes, kita tungguin nih hasil pengelolaannya, uji cobanya bagaimana. Kalau dia ternyata berhasil, wah jadi seru nih. Bali sampahnya udah bisa jadi listrik nih. Roman-romannya sih biaya listriknya turun ya.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Noah, hidup untukmu, mati tanpamu. Itu emang nyesek banget ya Foxian ya. Udah dibela-belain, diperjuangkan, ternyata ya gimana lagi dong yang namanya perjuangan. Emang kadang kita gak bisa banget untuk bisa menerima, ya kan. Terus kita gak bisa untuk menyesuaikan dengan harapan kita. Yang namanya berjuang mah ikhlas-ikhlas aja. Anyway Foxian, udah jam 10 pagi ya. Waktunya buat Adrian pamit di Good Morning Foxian. Terima kasih banyak buat yang udah joinan di 087-87-84x102. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan bareng sama Adrian full. Grace gak usah siaran. Nah, kita pecat dia. Ya udah, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Adrian Sueb pamit undur diri. Break the limit with One Auto FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Wah, pada mau ngapain sih? Mau bawain gua sarapan? Nggak bawain gua sarapan? Astagfirullahaladzim. Ketemu lagi ya di hari Senin. Bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

98 Degrees I Do Cherish You Fosien, satu single spesial pembuka untuk Anda di pagi hari ini. Pagi yang cerah nan ceria Fosien ya. Jadi recharge dulu your energy. Kalau tadi udah jingkrak-jingkrak ya, langsung loncat-loncat juga sekalian di pagi hari gitu Fosien ya. Di JMV pagi ini kita sedikit soften dulu ya, relax dulu badan kita nih Fosien. Ada Yuni Silvania di sini yang bakal nemenin Foxian di Heal and Recharge. Tumben banget gitu kan ya. Dewi kemana ada, tenang aja, spesial pokoknya hari ini ya. Yang mau ikutan boleh banget nanti langsung bisa request lagu favorit oldies Anda dari tahun dulu oldies ya sampai di 2009. Langsung aja di nomor WhatsApp 087-87-84x102. Dan pastikan juga Anda sudah follow sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Kalau Anda sedang on the way atau mungkin out of Bali, Foxian bisa tetap dengerin ya di live streaming kita. Ada di www.foxradiobali.com. Yeay, ini tunggu ya sampai nanti di jam 12 siang.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Satu single miliknya Avril Lavigne, Complicated nih Foxian ya. Tapi kali ini gak harus complicated juga kali ya. Pagi ini hari Jumat, udah menuju di weekend aja. Pastinya lagi happy banget karena besok bisa libur, seru banget. Ngomong-ngomong liburan pada kemana nih Foxian? Apakah Anda sudah bersiap-siap untuk menuju ke satu tempat? By the way, apakah Anda masih sibuk banget dengan nonton Piala Dunia? Cie. Tapi kali ini beda banget ya Foxian ya, ada euforia Piala Dunia 2026 yang ternyata tidak hanya melanda para penggemar bola, tapi juga menambah ke kalangan orang tua selebriti tanah air. Nah, salah satunya adalah Alis Norin nih Foxian ya. Sukses banget ngebuat netizen ini terhibur setelah secara iseng buka ponsel bapaknya. Dan menemukan deretan pesan searah yang dikirim sang ayah ke akun Instagram resmi Erling Haaland. Foxian tahu kan siapa Erling Haaland? Yang bikin gemes lagi gaya bahasa yang digunakan sama ayahnya si Alis ini jauh dari kesan fanboy biasa. Ia justru memperlakukan Haaland layaknya keluarga sendiri nih Foxian ya, maklum lah ya. Kayak misalnya mulai dari ngasih ucapan selamat, nanyain kabar kesehatan, sampai nawarin traktiran makan kalau Haaland pulang ke negara asalnya. Antusiasme sang ayah ini namanya Alfred Almendigen gitu Foxian ya, sebenarnya bukan tanpa alasan karena emang berasal dari Norwegia. Ternyata gitu ya Foxian ya, kalau emang dari satu negara gitu ya, vibes-nya tuh emang kayak udah bener deket banget gitu. Dan pastinya ini tuh kayak punya kedekatan emosional tersendiri dengan tim nasional negaranya. Aduh, apalagi tingkah gemes sama ayahnya Alis Norin ini juga gitu ya, langsung nyuri nih perhatian banyak netizen dan sejumlah artis tanah air yang ikut pastinya kehibur banget dong dengan gaya-gaya yang seperti ini dari ayahnya Alis Norin. Alis juga kalau bikin konten emang lucu-lucu sih Foxian ya. Kira-kira gimana nih menurut Anda?

Alanis Morissette, thank you. Thank you banget nih Foxian untuk Anda yang sudah tetap stay tune ya bersama Yuni Silvania di pagi hari ini. Meskipun agak sedikit soften gitu ya, agak sedikit merilekskan diri Anda gitu ya dan tubuh Anda. Karena pagi hari ini kayaknya udah lumayan longgar gitu Foxian ya kerjaan. Hari Jumat gitu kan ya, wajar. Tapi gini Foxian ya, untuk Anda yang masih belum sempat request lagu favorit, masih ada waktu pastinya ya, langsung aja di nomor WhatsApp 087-8784x102. Sekalian nih Foxian ya. Untuk Anda yang mungkin di bulan Juli ini bentar lagi udah mau hampir di pertengahan. Nah, Anda kira-kira udah siap belum nih untuk menyambut kemerdekaan? Karena bulan depan udah 17 Agustus nih Foxian ya. Bukan 17 Agustus doang ya, Agustus bentar lagi. Asyik. Nah, ini tuh pokoknya saat yang paling pas banget nih buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Independent On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Nah, khusus selama periode promo, Anda bisa menikmati diskon sampai 50%. Tapi tenang aja Foxian ya, ini semuanya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dalam satu paket, Anda bakal dapetin 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Nah, ini pokoknya cocok banget nih buat Foxian yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara lebih efektif. Apalagi bareng sama Fox Radio Bali. Ingat juga Foxian. Nah, ini tuh promonya pokoknya cuma berlaku di tanggal 1 sampai 31 Juli 2026. Kalau dealnya pokoknya dari tanggal 1 kemarin, ya kan? Tidak berlaku kelipatan dan pastinya slotnya terbatas. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan juga, Foxian. Udah bertanya-tanya ya, kemana aja nih harusnya kontaknya? Kesini ya, bisa ke tim marketing Fox Radio Bali yang ada di nomor 0819 11 25 8899, atau bisa juga ke 0819 3758 8899. Independent On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar nih, Yuni lagi ya, kayaknya masih tidur dia ini ya. Lagi tidur ya untuk Mbak Putu Purwati, mohon maaf banget ya lagunya kali ini masih belum yang lagu kayak ginian gitu ya. Rock and roll dulu. Belum ya, masih pagi. Kita masih di oldies ya sampai tahun 2009 aja. So requestnya yang lain ya, mohon maaf banget. Aduh, ngantuk banget ini Yuni. Ya udahlah kalau gitu Foxian, sekalian Yuni mau ingetin dulu adlibsnya, adlibs lagi. Aduh, udah kan keceplosan, kebablasan lagi nih alamat gitu kan ya. Kayaknya masih ngantuk banget nih Foxian. Ya udahlah. Nah, gini aja Foxian ya. Yuni mau ingetin kalau sekarang ini ada reward umroh, cih. Dia yang udah kemarin tuh mimpi gitu kan ya. Mimpi banget ini pengen berangkat umroh gitu Foxian ya. Tenang aja. Sekarang Sanga-Sanga lagi ngadain reward umroh bareng Sanga-Sanga pastinya ya. Nah, ini tuh periodenya masih sampai tanggal 1 Desember 2026. Nah, untuk Anda yang udah ngumpulin, tambah lagi Foxian. Yang belum, nih Yuni kasih tahu cara yang lebih gampang lagi. Kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur. Yang tanamilah tanahmu klasik atau ultimate juga boleh banget ya. Tapi ini wajib digunting loh, jadi 2 bagian. Terus pastikan produksinya di atas tahun 2024. Kemudian Anda harus lampirkan fotokopi KTP Anda, nomor telepon yang aktif, dan juga pastikan nama dan alamat Anda lengkap Foxian. Habis itu kalau sudah lengkap, kategori peserta jangan lupa ditulis di depan amplopnya, misalnya Anda karyawan, konsumen, atau juga Sangasian. Dan pastikan juga nanti Foxian kalau sudah selesai kirimin langsung nih amplopnya ya ke Fox Radio Bali. Tahu kan di mana? Atau bisa juga ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbagan, Gianyar, Bali. Nah, masih pengen kan? Pokoknya gini deh Foxian ya, makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bareng Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Nah, siapa sih yang gak mau bareng umroh bareng Sanga-Sanga? Makanya sekarang juga yuk kita

Bobby Caldwell, back to you. Balik lagi sama Anda, Foxiania, Yuni Silvania di sini, Heal and Recharge. Dan buat Anda yang dari tadi gitu ya, udah mantengin Fox Radio Bali, ada Yuni Silvania di sini di program Heal and Recharge. Dan Foxian, Heal and Recharge ini Anda bisa request lagu-lagu oldies ya, sampai tahun 2009. Jangan sampai salah lagi ya, nanti request lagu dangdut alamat gitu kan ya. Belum, bukan segmennya Foxian. Masih ada waktu sampai nanti di jam 12 siang, jadi langsung aja request lagu favorit oldies Anda di nomor WhatsApp 087878-4x102. Jadi tunggu ya, sampai di jam 12 siang.

This Ain't a Love Song by Bon Jovi. Satu single ini spesial kan untuk Anda Vosian yang hari ini lagi super duper emosi banget gitu kan ya. Ya udahlah ya, tetap semangat aja di pagi hari ini. Udah menuju di siang hari ini Vosian ya. Pastikan Anda sudah dalam keadaan yang fokus. Cie, karena Yuni hari ini kayaknya kurang fokus ini Vosian ya. Single ini juga mengantarkan kita di menit kedua, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Heal and Recharge masih ada kurang lebih 1 jam lagi. Yang belum request lagu favorit oldies Anda, langsung aja nanti bisa ikut request di 087 8784 kali 102.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio.

Waduh, waduh Foxian, satu single ini ngingetin banget ya kalau Anda hari ini adalah inspirasi buat Yuni Silvania, karena dengan adanya Anda, Yuni ada di sini nih Foxian. Chicago, you are the inspiration. Tapi kalau yang satu ini waduh banget sih Foxian ya, karena Bali dijuluki sebagai Island of Trash oleh media internasional karena masalah sampah 3.500 ton per hari nih Foxian. Bisa-bisanya ya. Kalau dikutip dari Pandemi Talks nih, selama bertahun-tahun, kalau Bali ini selama ini kan menjual keindahan alam dan budayanya kepada dunia nih Foxian. Tapi belakangan ini, citra ini mulai dibayangi persoalan sampah. Bahkan ada media internasional sempat menyoroti Bali dengan julukan Island of Trash nih Foxian. Ini tuh nunjukin bahwa persoalan sampah ini bukan hanya isu lingkungan, tapi juga menyangkut masa depan pariwisata Pulau Dewata nih Foxian. Kira-kira ada ide gak sih dari Anda kalau misalnya sampahnya tuh harus di seperti ini kan gitu Foxian? Atau mungkin Anda punya ide gitu ya pengolahan sampah yang estetik gitu Foxiannya, atau mungkin yang gampang banget gitu ya, jadi kita gak capek-capek. Atau mungkin kayak mau di luar negeri gitu Foxiannya, kita pilah-pilah sendiri, tapi ini harus benar-benar dipilah banget Foxiannya, karena kalau sekarang ini ada yang bilang pilah-pilah, tapi masih ada aja gitu Foxiannya, yang menempatkan pada yang bukan tempatnya. Kira-kira Anda salah satunya bukan?

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yani wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton fox? Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu Sanga-Sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Immortality, Celine Dion featuring Bee Gees. Say goodbye, Foxian. Goodbye, mau kemana sih? Jangan kemana-mana, Foxian ya. Masih ada Yudi Silvania di sini yang bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 12 siang. Aduh. Sekarang ini kalau kita mikirin udah di tanggal 10 aja gitu, Foxian ya. Bawaannya tuh kayak, aduh, gajian terus tiba-tiba habis. Tapi gini nih, Foxian ya. Pernah gak sih ngerasain lagi belanja gitu ya, tapi makin untung? Gimana lagi? Belanja bikin kalian makin untung. Apalagi bisa bawa grand prize gratis kalau bukan di Level 21 Mall. Caranya gampang banget, Foxian ya. Belanja minimal Rp50.000, terus upload struk di aplikasi Level 21 Mall, dan setiap 1 poin langsung jadi 1 kupon undian. Udah ada lebih dari 300 orang dan 19.000 kupon yang akan diundi pada tanggal 20 Agustus 2026 nanti. Cie, hari kemerdekaan ya. Buruan kumpulin poinmu sekarang juga sampai tanggal 15 Agustus. Karena tanggal 17 grand prize buat 17 pemenang. Hadiahnya mulai dari Yamaha NMAX Neo, ada gold earring with natural diamond dari Goldman, ada juga perlengkapan rumah tangga sampai paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam. Mau liburan? Belum punya aplikasinya? Makanya download sekarang, karena ada hadiah free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah menarik. Jadi jangan buang struk belanja Anda. Upload struk belanja sebanyak-banyaknya buat tingkatin peluang menangin grand prize Level 21 Rewards. Kalau Foxian masih ngerasa kurang jelas, langsung aja dicek Instagramnya di TikTok at level21.mall. Dan pastikan kalau Level 21 Mall, it's hype and it's happening. Thank you, bye, Dido.

Eric Clapton, Tears in Heaven. Udah di hari Jumat aja nih Fox ya, dia masih bareng Yuni lagi di sini Heal and Recharge. Tumben-tumbennya, sekali-kali boleh dong ya pagi-pagi nih Fox ya. Kalau ngomongin hari Jumat gitu ya, kayaknya besok udah weekend. Bukan kayaknya lagi, emang udah weekend besok nih Fox ya. Dia untuk Anda yang lagi cari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali, ada Mango Lango Lake ini. Pokoknya bisa jadi pilihan kafe yang tepat buat Foxian. Pokoknya di sini Foxian bisa healing sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang. Suasananya asri dong pastinya ya, nyaman juga. Apalagi enak banget nih buat berduaan gitu Foxian ya. Maksudnya berduaan sama sayangan, anak Anda, atau mungkin banyak-banyak sama keluarga, boleh banget Foxian ya. Nah, untuk Anda juga yang ngerasa bingung banget nih soal makanan, tenang aja. Di sini, Mango Lango Lake punya menu paling lengkap banget. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai juga dengan seafood. Yang pasti dengan cita rasa yang khas. Harganya, aduh, terjangkau banget deh pokoknya. Nah, untuk Anda juga nih Foxian ya, yang udah kepikiran gitu ya, pengen banget nongkrong. Ini pas banget buat nongkrong dengan harga yang super terjangkau. Dan pastinya Anda juga bisa makan bareng keluarga dan juga quality time. Aduh, penasaran nih ya, di mana besok weekend Yudi? Yaudah, gasin aja. Ini di alamatnya di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Kianyar, Bali. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

Don't Look Back in Anger by Oasis. Foxiania, satu single spesial yang Yuni puterin untuk Kak Riz. Aduh, selamat bekerja gitu ya. Tetap semangat aja, hari Jumat nih Foxiania. Dan untuk Anda yang masih aja dari tadi ya lemes-lemesan, jangan lemes-lemes banget. Yuni Silva di sini ya, bentar lagi juga udah mau closing, tapi nggak apa-apa ya, besok weekend tetap santai aja pastinya ya. Dan kali ini Yuni mau sapa-sapa dulu teman-teman Foxian yang udah demenin dari tadi. Ada Kade Afika, terima kasih. Ada Putu Purwati juga, ada Ninda Harum, terima kasih. Made Hendra Saputra juga sudah ada di sini. Membersamai Yuni Silvania ada Pak Nyoman Dana, ada Pak Tupurwa, ada I Gede Pase Sugiana juga yang pagi hari ini. Tetap semangat terus gitu Foxian ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, ini mau kasih satu single spesial, George Benson, Nothing Is Gonna Change My Love For You.

Multi FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Satu single milik Phil Collins, do you remember Foxian? Ya, remember banget sih, karena ternyata udah di jam 11.55 nih Foxian ya. Thank you banget untuk Anda yang sudah menemani ini Silvania dari jam 10 tadi sampai hampir di jam 12 siang. Pokoknya ini hari ini happy banget. Ini mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah ikutan request lagu via WhatsApp. Dan kali ini Yuni juga mau mohon maaf banget jika ada salah-salah kata. Namanya manusia biasa, Foxiannya tempatnya salah, dan Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau gitu langsung aja Yuni sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Pamit undur diri. Never forget to say, keep smart, stay humble, and always grateful. Break the limits. Heal and recharge. Sign out with 102 FM Fox, Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Happy weekend. Bye, Foxian.

здрасте. Русах по реке ротитах.

kita nanak akabihan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanah milah tanahmu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit Semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian, asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah wah.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi

0: di travel size, ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya. Eh, by the way Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangat Sian, dan juga di marketplace-nya Sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangat-sangat, singa dalawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: Rajang semang, Ge.
1: Rajang semang, mo, Ge.
0: Napi malih wajah Ragani katinggal kusam puniki. Ragani sedak kesel.
2: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
0: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki ngangin produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luang niki produknya, Mo, Ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
7: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
10: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Selamat sore Pops Gang. Coba kembali bersama Yuka di Pops Radio Bali. Gimana hari-harinya? Sudah di jam 4 sore Wita, saatnya tune in until 6 PM only on Fox Radio Bali. Dibuka dengan lagu Last Child tadi Duka dan lagunya Avril Lavigne, I'm With You kah? Mungkin bagiannya yang merasa duka di sore hari ini ya, tenang saja, I'm With You. Nyambung aja ya. Dan sekarang Anda untuk menyambungkan kata-kata. Kita bakal masuk segmen pertama ya Foxian. Seperti biasa yang sudah menyiapkan kata-kata hari ini, boleh kirim langsung ke WhatsApp di 087878 4x102. Karena segmen ini adalah nanti penyiarnya yang akan menelpon salah satu pendengar. Wah, kapan lagi Yuka nelponin Anda? Siapa tahu ya Foxian ya, dapat undian berhadiah, dapat lagu yang diputarkan tanpa jeda iklan, beh. Jadi pikirin dulu dari sekarang ya kan. Siapa tahu punya kata-kata hari ini yang mungkin relate dengan perasaan Anda di sore hari ini. Jangan dipendem-pendem mah kata saya mah. Gak enak dipendem-pendem kah? Makanya keluarin aja ya. Daripada sakit sendiri, daripada stres sendiri, mending kita sama-sama stres bersama, Kak. Ya kan? Apapun itu kita lakukan. Yang penting bersama. Oke, Foxian, juga mau sapa-sapa dulu yang sudah streaming juga di www.foxradiobali.com. Dan juga di WhatsApp, thank you banget, di Facebook yang komen, di Instagram juga jangan lupa di follow di @102fmfoxradiobali. Dan juga di live saya ya, ada siapa tuh, ada Karis N juga yang request tadi lagunya Avril sudah mengudara. Terus ada Kakak Putra, For Shop, hai Kak Yuka, hai juga. Selamat sore juga bagi Anda yang masih dengerin Fox Radio Bali tapi gak sempat notice. Tenang aja yang lagi berkendara juga ya, hati-hati di jalan, ingat utamakan makan, bukan harapan.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sani alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sani ngainang kulit tetep ni lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga sing ada lawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

0: special grunts of the day. Open call.
1: It's time to quotes of the day. Kata-kata hari ini dari Kakak Rian yang lagi di jalan. Hai, selamat sore Kakak Rian. Kata-kata hari ini Kak Yuka, senyumnya jangan cerah-cerah dong Kak, nanti mataharinya minder.
2: Halo.
3: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call.

satu single milik Pee-wee Gaskins, Sebuah Rahasia. Ih, Yuka mau kasih tahu rahasia nih. Udah siap belum? Gak cocok ya jadi personelnya Nona, adanya Nono. Ada rahasia untuk Anda yang mungkin sekarang lagi mempunyai bisnis ya, punya usaha, tapi stuck gitu-gitu aja. Ya gimana dikit ya, promosiin ya. Aruh, Blimbo. Mending di Fox Radio Bali aja. Apalagi ya, sekarang ini promonya berlaku di bulan Agustus. Nah siap-siap nih Foxian, diskonnya sampai setengah harga. Bayangkan ya, bayangkan Foxian ya, sampai 50% ya. Itu sudah termasuk PPN dan PPH ya. Jadi dalam satu paket, Anda mendapatkan promosinya itu adalah 17 kali ad-libs, adalah iklan yang dibicarakan oleh penyiarnya, kemudian 8 kali spot audio rekaman. Wow. Dan tayangnya selama di bulan Agustus 2026. Ya, ini cocok banget buat Anda yang lagi ingin memperluas jangkauan promosi bisnis Anda ya. Dan langsung aja deal sekarang juga di bulan Juli ini Foxian ya, karena slotnya terbatas banget. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Nah, langsung aja hubungi marketing Fox Radio Bali yang bernomor 081-911-25-8899. Ulang kakak, di 081-911-25-8899. Atau boleh langsung aja ke Instagram Fox Radio Bali ya. Jangan lupa di follow dan di klik di link bio Instagramnya. Udah langsung aja, gak usah nunggu-nunggu lama-lama kak ya. Nanti disalip loh, ditikung loh ya. Langsung aja bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Bali.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Fox Radio Bali, simply the best.
5: It's time to quotes of the day.
6: Oke, kita bacain dulu kata-kata hari ini yang sudah dikirimkan oleh Foxian. Selamat sore dulu, Yuka pilih kakak Bob SDJ ya. Katanya ini kata-kata untuk para laki-laki. Nah, para laki-laki yang lagi dengerin, coba dengerin ini ya dari kakak Bob ya. Jadi, masih yakin bisa mengatur perempuan? Tuhan aja kasih alis aja dia ngambar ulang. Makanya jangan ngatur, Kak.

0: saatnya nih yang ditunggu-tunggu Foxian. Ih, Yuka bingung banget nih mau nelpon yang mana ya. Karena kita bakal masuk segmen pertama, yaitu Quotes of the Day Open Call. Di mana adalah saya akan memilih salah satu dari Foxian yang sudah mengirimkan kata-kata hari esok. Kok esok sih? Ini dong, hari ini ya. Oke, kita telepon dulu. Karena kemarin Yuka teleponnya para laki ya. Kita pilih perempuan hari ini ya. Kira-kira diangkat apa enggak ya Foxian ya? Kita pilih secara random. Apakah diangkat sama salah satu Foxian? Apakah tidak ya? Karena mereka ini semua mengirimkan kata-kata. Tapi ada juga beberapa ketika ditelepon, itu enggak mau ngangkat, Kak. Wah, langsung diangkat ya. Kita dengarkan suaranya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ih, selamat sore. Semangat ini nih yang saya suka. Semangat banget sore-sore. Lagi di mana? Dengan siapa?
1: Dengan Teresia di rumah nih.
0: Kak Tere lagi di mana?
1: Lagi di mana? Rumahnya.
0: Di rumahnya di mana maksudnya? Lagi di mana? Tadi kan udah bilang ya.
1: Oh, di daerah Padang Sambian.
0: Padang Sambian berarti banyak padang di sana.
1: Wow, ya lagi.
0: Okay, Kak Tere, boleh nggak dikecilin sedikit radionya agak masih terdengar suaranya Yuka terpental di sana?
1: Oh iya.
0: Oke, okay, udah dikecilin. Sebentar. Biar jelas nih, ya Foxian mendengarkan suaranya Kak Teresia yang sudah ngirimin kata-kata hari ini.
1: Boleh. Oke. Okay. Udah terpental okay. Atau belum?
0: Sudah siap Kak Teresia?
1: Sudah.
0: Oke, langsung aja apa nih kata-kata hari ininya?
1: Kata-kata hari ini, jangan takut untuk memulai kembali. Pengalaman membuatmu jauh lebih siap dari sebelumnya. Mm-hmm. Karena pengalaman lebih dibutuhkan ketimbang S1-mu.
0: Bentar, ini maksudnya kita lagi ngelamar kerja apa gimana ini? Kata-katanya. Jangan takut untuk memulai kembali. Oke, pengalaman membuatmu jauh lebih siap dari sebelumnya. Ya, karena pengalaman lebih utama begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Emang iya, Kak. Pengalaman dari pengalamannya Kakak Teresia itu dibandingkan pendidikannya Kakak lebih utama yang pengalamannya.
1: Ngomong
0: apa sih? Oke, thank you banget ya Kak Teresia sudah mengirimkan kata-kata. Kakak Teresia, mau gak jawab tebak-tebakan? Aku punya tebak-tebakan.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak bedanya kakak sama ujian?
1: Gak tahu tuh.
0: Gak tahu. Gak tahu, bener gak tahu.
1: Bener, gak tahu apa.
0: Kalau ujian itu kan bikin tegang. Kalau kakak bikin sayang.
1: Wow.
0: Oke, okay, 3 lagu spesial untuk Kak Teresia yang udah ngangkat teleponnya Yuka. Sebutkan nama penyanyinya saja.
1: Dewa 19, pasti itu.
0: Udah pasti Dewa 19, lagu playlist wajib mah ya. Dari Fox, di Fox yang.
1: Iya pasti. Terus Apa lagi? Dua. Apa ya?
0: Apa kesukaannya? Boleh Indonesia, boleh mancanegara, boleh yang penyanyi solo, boleh yang band. Boleh yang... Apa kak?
1: Charlie Puth,
0: oke. Okay. Lagi satu.
1: Satu itu...
0: Apa ya? Apa yuk? Ayo tebak. Ayo.
1: Aduh, kebingung. Satu lagi apa ya?
0: Apa?
1: Bebas deh dari Kak Yuka.
0: Gini, bener. Yuka pilihin.
1: Iya, boleh.
0: Oke, thank you loh Kak Teresia. Kok polos-polos banget ya
1: pendengar.
0: Thank you banget Kak Teresia. Selamat mendengarkan 3 lagunya ya.
1: Iya, makasih.
0: Oke, okay. Dadah. Selamat mendengarkan Foxian. Ini dia Dewa 9.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Tepat di jam 5 sore Vita Foxian juga memutarkan 3 lagu requestan Foxian yang sudah mengangkat telepon juga di segmen pertama Quotes of the Day. Amin kau. Thank you Kak Teresia, my lovely. Thank you banget ya udah mengangkat teleponnya Yuka. Akhirnya dia ngangkat. Biasanya gak ada ya, kasihan bener. Dan lagu terakhir, Happy Birthday Yuka pilihkan. Karena ada hari ini yang berulang tahun nih. Ya maksudnya ada yang ulang tahun nih, ada yang komen nih. Yuka mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Kak Luh Puspa Dewi ya. Yang katanya request lagu birthday untuk diriku sendiri. Wah gini nih ya, merayakan sendiri ya. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri. Thank you banget ya Kak Luh Puspa. Dan selamat ulang tahun untuk Kak Luh Puspa. Semoga yang mungkin sedang diperjuangkan pelan-pelan menjadi nyata. Yang bikin capek, yang bikin lelah, segera diganti dengan hal-hal yang bikin bahagia. Amin ya, tetap menjadi diri sendiri, tetap sehat dan jangan lupa menikmati setiap momen. Mari kita rayakan bersama di sini hanya di Fox Radio Bali. Dan mungkin Anda yang lagi berulang tahun, selamat ulang tahun. Berarti zodiaknya apa ya? Hari ini apa sih, Juli ya? Berarti Cancer. Bener ya? Ya karena apa? Karena Yuka akan membahas zodiak sebentar lagi masuk di segmen terakhir ramalan hari ini tentang zodiak. Kira-kira Yuka mau ngeramalin apa lagi? Tapi sebelum kita bakal masuk segmen terakhir, Yuka mau sapa-sapa dulu yang sudah meramaikan dari tadi ya. Oke, Yuka mau sapa ada siapa tuh? Kak Made Hendra di Tabanan ya yang lagi santui. Ada Pak Cakra juga. Kak Andi Aryawan, oh maaf banget ini ya karena sudah pernah tak telpon, saya telpon yang belum dulu. Terus pengen telpon dong Kak, kok maksa? Nanti ya, salam buat istrinya, hati-hati di jalan. Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Lastri juga yang request tadi lagunya Noah, terima kasih. Ada Kak Grepasa, ada Kak Ninda, selamat sore. Ada Kak Ani yang katanya request lagu dong Kak Yuka Jegek, Sila Om Seven. Oh saya tahu nih typo, walaupun typo on-nya harusnya on tapi dibilang om. Sila Om. Om siapa dah? Silahkan Seven ya, yang sepia. Oke, ditungguin aja. Ada Haji Gustu ini ya. Yuka jajah apa aneh tua? Ah, disuruh mikir kan? Dijawab, jajah Kak Ne. Mikir kayaknya, mikir keras. Kita ketawa aja ya. The real jokes bapak-bapak ini ya. Terus ada siapa lagi? Cambo Is ya. Selamat sore di Pogading. Ada Kakak Ngurah juga yang katanya titip salam semangat buat Mama Ira, Kak Yuka yang lagi ngukir. Waduh, ngukir apa tuh? Ngukir kenangan? Ngukir payasan wadah katanya. Nah, kalau istrinya udah ngukir payasan wadah, sekarang Kakak Ngurah kasih dong payasan untuk ini. Istrinya ya, Mama Ira ya, kasih skincare sanga-sanga lah ya. Pasti seneng dia ini. Logat keluar. Ada siapa lagi? Kak Imam ya. Selamat sore, terus ada Kakak Bob juga yang sudah meramaikan. Ada Kakak Dewi, thank you banget. Ada Kakak Wahyuni, selamat sore. Yang katanya request lagunya Steve Oki, sebentar lagi mengudara. Ada Kakak Gusliari ya. Tangan memaksa diri menjadi kopi yang disukai banyak orang. Tetapi cukuplah sederhana saja, layaknya air putih. Tidak ada rasa, namun berarti banyak orang. Wah, so deep. Thank you ya Kak Gusde ya. Ada siapa lagi nih? Kagongana, oh mentang-mentang ngomongin Cancer langsung muncul dia ya, karena dia zodiaknya nih. Kata-kata hari ini Kak Yuka dari Gongana anak jalanan. Oh pantas hitam Kak. Maaf. Canda Kak ya. Tak puterin lagunya apa loh Kak? Hiduplah seperti kamera katanya, kenapa tuh? Fokus sama yang penting, ambil momen yang indah. Jika hasil sudah didapat, hapus hal yang gak perlu. Tapi menurut saya kalau cewek gak bisa, gak guna ini. Ya karena setiap foto berguna buat para cewek-cewek, makanya penuh memorinya. Terima kasih Kak Yuka katanya. Kak Yudika katanya request lagunya siapa tuh? Oh, lagunya Cinta Mati 3 dari Mulan Jamila. Oke, berapa sih sebenarnya Cinta Mati tuh sampai ada 3? 1, 2, 3 dari Mulan Jamila. Oke, sebentar dulu Yuka putarkan ya. Yuka ingin memutarkan dulu salah satu lagu ya. Di mana final Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi yang paling bersejarah Foxian. Karena apa? Untuk pertama kalinya FIFA menghadirkan halftime show saat jeda pertandingan final. Nah ini nih ya.
para week pada weekend nanti kita kayaknya bakal semangat ya. FIFA bersama Global Citizen resmi mengumumkan line up-nya. Salah satunya adalah siapa? Shakira yang akan tampil, Madonna yang akan tampil, terus ada Justin Bieber, Burna Boy, dan juga BTS. So, gimana kalau kita pemanasan dulu sebelum nontonin mereka di final FIFA World Cup?

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang kok gak?
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gak?
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mo rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

masih bersama juga di One Out Lounge Fox Radio Bali. Ini dia Mulan Jamilah, Cinta Mati 3 ya. Terjawab sudah ya Kakak Yudika ya, yang request lagu ini di Gianyar. Cinta Mati 1 itu yang nyanyiin adalah Agnes Monica featuring sama Ahmad Dhani ya kan. Nah, Cinta Mati 2 itu dinyanyiin sama The Virgin ya. Dan Cinta Mati 3 dinyanyikan oleh Mulan Jamilah ya. Biar gak bingung nih, kok ada 1, 2, 3 udah kayak sinetron ya, ada episode-episodenya. Jadi memang ini adalah diciptakan oleh Ahmad Dhani sendiri ya. Dan sekarang juga sama seperti lagu-lagunya Ahmad Dhani, kemudian lagunya Mulan Jamilah gitu ya. Cinta Mati juga sama produk sangat-sangat Foxian. Kalau Foxian juga, pastikan Anda beli yang asli, jangan yang tiruan ya. Produk asli Babe Bambang Pranoto hanya memproduksi nama sangat-sangat aja ya. Dipastikan dulu apakah nama brandnya adalah sangat-sangat ya. Apalagi sekarang produk sangat-sangat udah ada yang terbaru. Nah, kalau Foxian liatin foto saya di sosial medianya Fox gitu ya, itu saya megang produk Sanga-Sanga yang terbaru. Namanya adalah minyak Sanga-Sanga Gatalin. Wah, dari namanya aja udah ketebak ya, Gatalin. Gatal buat Anda yang suka ya kegatalan. Alias suka alergi gitu-gitu, gatal-gatal gitu ya, boleh banget. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal pada kulit Anda. Ingat, yang benar-benar sudah membandel banget terus tidak ingin membekas, nah itu coba dengan Sanga-Sanga Gatalin. Anda bisa dapatkan produknya di Instagramnya ya, boleh dikepoin dulu di @sanga_bali, dan websitenya juga boleh bagi Anda yang ingin menjadi mitra Sanga-Sanga, boleh banget terbuka lebar untuk Anda ya. Langsung aja kunjungi di website di www.balihealingoil.com dan bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit Semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

0: banget katanya Jiko Stik.
1: Aku
0: masih di sini untuk setia nemenin Foxian karena kita bakal masuk di segmen terakhir ya. Raini ramalan hari ini karena Jiko Stik sudah mengudara dengan judulnya Setia. Yuk akan meramalkan ranking zodiak dari yang paling setia sampai yang paling jago cari cadangan. Tapi santai aja ya kak, ya jangan dihujat abis ini ya. Ih kok zodiak saya ranking segini? Ya namanya juga kita cari hiburan ya. Jadi jangan buru-buru baper, kita seru-seruan aja. Langsung masuk segmen terakhir, Raini ramalan hari ini.
2: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Merapat. Peringkat zodiak yang paling setia dan yang paling jago cari cadangan. Kita mulai zodiak pertama, artinya yang paling setia adalah Taurus. Aduh, kalau Taurus mah udah jatuh hati. Mereka tuh tipenya all in ya. Sekali milih Anda, maunya ya tetap sama Anda aja ya. Bukan sibuk cari orang baru. Jadi si Taurus tuh tipe paling males, Kak. Males apa? Ngulang semuanya dari awal. Jadi soal setia udah gak usah diraguin lagi ya. Taurus, good job! Peringkat kedua yang setia nih adalah kita panggilkan Scorpio. Banyak yang ngira Scorpio itu misterius ya dan susah ditebak, tapi Kak, kalau udah sayang mereka benar-benar total, tipenya all in juga sama kayak Taurus. Jadi enggak kepikiran buat lirik sana, lirik sini. Ya jadi buat si Scorpio, fokus sama satu orang aja udah lebih dari cukup. Jadi urusan cadangan bukan gaya Scorpio. Peringkat ketiga jatuh pada zodiak tetetetet. Ya, Cancer. Yang ulang tahun hari ini ya, Cancer tuh tipe banget kalau udah nyaman, dia pikirannya langsung jauh ke depan kak ya. Mereka lebih suka jagain hubungan yang udah ada daripada buang waktu sama orang lain. Nah buat Cancer itu kayaknya mending sama-sama berjuang deh ya, benerin semuanya deh kalau misalkan ada masalah, daripada sibuk nyari pelarian. Peringkat selanjutnya adalah Capricorn. Capricorn setia bukan cuma karena perasaan, tapi juga karena cara mikir mereka. Selama hubungan ini masih sehat dan punya arah yang jelas, mereka bakal tetap bertahan ya. Dan mereka ini juga lebih sibuk ngejar target alias kerja-kerja-kerja ya, dan cari cuan daripada buang energi buat nyari cadangan. Ya, selanjutnya adalah Leo. Leo kalau udah punya pasangan biasanya bakal bangga ya, bangga dan total untuk menjalaninya gitu. Jadi mereka ini juga gengsi ya buat main belakang karena itu bisa ngerusak harga diri si Leo sendiri. Tapi kalau terus-terusan ngerasa tidak dihargai mungkin ya atau kurang diperhatikan oleh pasangannya, jangan kaget kak ya, Leo udah mulai goyah. Selanjutnya di peringkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada Virgo. Virgo sebenarnya termasuk setia kak ya, cuma mereka ini kebanyakan mikir say ya. Kenapa? Pas hubungan lagi gak baik-baik aja, dia tuh langsung kayak cari orang baru kali ya. Atau mungkin yang jalan duluan justru otaknya sendiri, sibuk nimbang dan mikir ya. Kira-kira hubungan ini masih layak gak ya saya perjuangin lagi gitu. Nah saran-saran aja nih untuk zodiak Virgo ya, saya mau roasting Virgo. Virgo daripada capek mikir terus ya, daripada memikirkan yang tidak seharusnya Anda pikirkan ya, mending apa? Mending let's dance together aja dulu ya. Capek tahu buang-buang energi seperti lagunya BBB ya. Let's dance together, enggak usah mikir yang lain.

moi, Sophia. Yeah, this is Alone 7. Special request dari kakak Anik ya, lagu Sophia sudah mengudara. Kalian tahu nggak sih sebenarnya ya lagu Sophia itu banyak yang mengira adalah tentang kekasih gelap gitu ya. Mungkin nemunya di pas mati listrik apa gimana tuh. Tapi ternyata tidak, Foxian ya. Ini setelah saya menjadi bestie ya bersama Sila on 7 ya. Bestie, bestimpo. Iya, ini adalah ceritanya tentang ada seorang penggemar misterius dulu ya di masa mudanya Sila on 7 masih berjaya. Sering menelpon Eros ya, gitarisnya Sila on 7 di tengah malam terus digangguin. Nah, ternyata ketika salah satu penggemarnya ini ingin menemui perjalanan menemui Mas Eros begitu, ternyata dikabarkan meninggal dunia.

0: dalam kecelakaan pada saat bertemu ingin bertemu sama Mas Eros ya. Jadi ini mungkin kayak penggemar yang benar-benar suka banget sama Sheila on Seven, suka banget sama Mas Eros gitu ya, sampai nelpon-nelponin tuh ya. Dan akhirnya ketika dalam perjalanan menuju mungkin ke base campnya gitu ya, menjadilah lagu ini ya. Apakah Anda memiliki Sevia? Balik lagi nih ya, Sevia kekasih gelap. Kita langsung lanjutin aja ya. Zodiak Anda apakah masuk ranking berapa?
1: Iya, ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Kita lanjutkan ya, ranking apa ini Yuka? Ada ujiannya? Tidak ya, kita masih membahas ya peringkat zodiak dari yang setia sampai paling cari jago cadangan ya. Tapi perlu digarisbawahi, ini adalah untuk hiburan saja ya. Oke, kita urutkan tadi yang mungkin baru aja bergabung. Peringkat pertama yang udah paling setia adalah Taurus, kemudian disusul Scorpio, Cancer, Capricorn, Leo, dan Virgo. Peringkat 6 besar ke bawah ya, yang artinya udah mulai nih ya, udah mulai cari-cari nih kalau udah goyah dikit. Adalah di peringkat ke-7. Hai Libra. Libra ini suka hubungan yang adem sebenarnya ya, dan minim drama. Pas udah pacaran atau menjalani sebuah hubungan, mereka ini emang berusaha setia. Cuma masalahnya ya, si Libra ini juga ramah kak ke semua orang, alias friendly dia ya. Jadi kalau ada yang ngechat, biasanya tetap dibalas baik-baik. Alasannya klasik ya, kayak mungkin ya masa cuma ngechat doang dicuekin, nah kayak gitu tuh Libra ya. Tapi bukan berarti dia punya hati ya. Peringkat ke-8 ada Pisces. Kenapa Pisces ya? Karena Pisces ini penuh kasih sayang. Malah saya ngira Pisces itu ada di 6 besar setia gitu ya. Ternyata Pisces itu di urutan 6 besar goyah. Karena Pisces ini penuh kasih sayang ya. Karena dia mengalami seperti itulah, gampang deket sama orang ya. Jadi pas lagi sayang-sayangnya sama Anda, mereka mungkin bisa bucin banget. Tapi kalau hubungannya udah mulai retak, ada masalah ya, mereka ini juga gampang cari tempat buat curhat. Nah itu ya, kalau misalkan curhatnya juga udah terlalu nyaman sama orang lain, aduh itu sih bahaya. Peringkat selanjutnya adalah Sagittarius. Sagittarius ini paling gak suka ngerasa dikekang ya. Jadi selama hubungannya masih seru-seru aja dan mereka tetap dikasih ruang, mereka bisa aja setia. Tapi kalau semuanya mulai terasa monoton, terus sudah mulai nih ada aturan-aturan gitu ya, rasa penasarannya tuh gampang muncul lagi. Ujung-ujungnya orang baru sering masuk lewat tuh ya. Mungkin statusnya ah dia teman mabar doang, teman ini doang ya, teman. Teman tapi mesra. Next adalah Aries ya. Aries ini tipenya sebenarnya spontan, uhuy gitu ya, dan gampang banget cari apa ya, hal yang bikin semangat lagi gitu. Kalau hubungannya udah mulai hambar ya, mungkin kurang garam kali kak. Jadi biasanya Aries ini gak betah berlarut-larut. Nah bukannya selalu langsung pindah hati, tapi biasanya Aries lebih gampang membuka obrolan atau kenalan sama orang baru. Nah gercepnya memang susah ditahan ya Aries ya, coba tahan-tahan dulu lah. Peringkat 11, udah mulai nih ya, yang belum apa? Udah jelas, Aquarius. Aquarius ini terkenal mandiri dan gak gampang naruh semua harapan ke satu orang ya. Jadi mereka ini cenderung kayak jaga jarak di awal sambil lihat hubungan ini bakal kemana nih ya. Makanya kadang si Aquarius masih tetap ngobrol sama beberapa orang. Bukan selalu karena mau selingkuh gitu ya atau apa. Tapi lebih ke tipenya memang yang suka punya opsi kalau misalkan ternyata semuanya gak berjalan sesuai harapannya dia gitu. Aha, yang terakhir sudah pasti ya. Yang katanya red flag dari semua zodiak, katanya nih ya, adalah Gemini. Gemini emang jagonya ngobrol sebenarnya ya. Jadi kenapa dia bisa jadi urutan paling bawah ya? Karena dia itu ya social butterfly kak. Ya jadi gampang nyambung sama semua orang. Sebenarnya ini positif ya. Bisa serius sama Anda tapi tetap aktif juga kenalan atau ngobrol dengan orang lain ya. Dan buat Gemini punya banyak koneksi itu sebenarnya udah jadi kebiasaan mereka gitu ya. Dan dia gak maksud hati buat, enggak tuh saya gak ada rasa tuh sama dia ya, cuma memang murni aja sebagai relasi begitu ya versi Gemini ya. Tapi gak semua orang mengira itu adalah sesuai dengan otaknya Gemini, paham ya Foxian? Makanya kayaknya si Gemini ini sering kelihatan punya banyak pilihan, walaupun belum tentu semuanya mereka anggap sebagai gebetan, begitu. Gimana Gemini, bener gak katanya Yuka? Ya itu dia ya, 12 sudah ranking zodiak yang katanya dari yang setia tuh ya, nomor 1 sampai 12 ya, sampai punya jaga-jaga deh cadangan gitu ya. Udah kayak pemain bola ada cadangan. Bukan berarti 6 ke bawah tadi ya gak setia Foxian ya, itu artinya mereka ini kayak udah siap mengantisipasi hal-hal yang terjadi nanti gitu ya. Ada kalanya sebenarnya kita harus memikirkan dan mempersiapkan plan A ya, plan B, plan C, sampai Z kak ya, ini bagus sebenarnya. Tapi bukan berarti sebenarnya gak setia ya Foxian ya. Itu dia, sudah lengkap Yuka Putra spesial untuk Anda di sore hari ini.

transformasi sangat-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Elements, Speed 102 FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat, sing adalah one. Last songs from TSO featuring Bright Sparks with On My Way. Gak terasa ya, 2 jam sudah juga menemani Anda di santai sorenya. Tapi jangan kemana-mana Foxnya, habis ini ditemenin sama Dewi and Hai di Break Time. Tetap juga pamitan, juga mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi Foxian. Jangan lupa untuk selalu dengerin Yuka ya, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore WITA. Thank you udah ngirimin kata-kata hari ini ya, kirimin lagi kata-kata di hari Senin. Dan besok balikan lagi bersama Yuka di chart Bali Top Hits di jam 4 sore. Wow. Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap ya Foxian, atau requestan yang waduh kelewat nih, nanti dilanjutin sama Dewi. Ya, Yuka suka bercanda, tujuannya untuk menghibur Anda. Semoga Anda terhibur ya, yang lagi stres semoga tidak stres ya, jangan stres lagi. Semoga selalu bahagia, jangan lupa tersenyum ya, semoga rezekinya lancar dan apa yang belum tercapai di tahun ini bisa tercapai. Yuka Putri sign out, never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. See you, bye.

Rahimam pun dari kaksir

Tikit nanak akabehan. Riwo kasang wenang tikit pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

Break the limits with one of FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat delawan. Hai Fox dan Dewi dan Hai ada di sini. Sampai nanti jangan kemana-mana. Yuk sini yang lagi perjalanan menuju ke rumah, kita seru-seruan bareng dulu di break time.

aduh semangat banget ya sore-sore kayak gini. Mungkin ada yang dalam mobil, ada yang lagi masih di kantor. Karena apa? Karena lembur ya. Mentang-mentang besok Sabtu dan Minggu, habisin, kejar tuh deadline yang kemarin sempat tertinggal Foxian-nya. It's okay yang ngejarnya deadline Foxian, asal jangan ngejar masa lalu yang udah gak bisa digapai. Aduh, jangan Foxian-nya udah, gak usah galau-galau dulu. Karena di sini Dewi Nahai bakalan nemenin sampai nanti Foxian-nya, sampai waktunya terbaik lah, sampai kapanpun itu ya. Selagi Anda masih dengerin 102 FM Fox Radio Bali, makanya Dewi Nahai masih di sini Foxian-nya. Dan untuk Anda yang belum joinan, kita joinan dulu di WhatsApp-nya 087878 4x102, atau di Facebook-nya Fox Radio Bali, dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Atau mungkin kalau misalkan yang udah punya TikTok ya, boleh banget kita live dulu di TikTok-nya. Semoga tidak ini ya, semoga tidak macet-macet ya sinyalnya. Vaksin sepertinya ini agak nge-lag soalnya. Tapi untuk Anda yang mau chill barengan sama DWNH di sore hari ini, boleh banget. Dan pastinya bakalan ada info-info seru Vaksin. Dan karena hari ini adalah hari Jumat, jadinya nanti akan ada Sandiwara Radio. Yuk, jangan sampai ketinggalan episode serunya di hari ini.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

And wherever you will go, kemanapun Anda pergi, Foxianias, jangan sampai ketinggalan sangat-sangat di kantong maupun tas traveling Anda. Apalagi sekarang produknya itu sudah ada yang namanya simple dan praktis ukurannya ya. Ada di ukuran 30 ml Foxian, itu minyak balur klasik dengan harga Rp65.000 dan ultimate dengan harga Rp85.000 bisa Anda dapatkan di mana-mana dong. Apalagi buat Anda yang lagi di Bali ya, pas banget nih. Mampir dulu ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, boleh banget Foxian ya. Dan kalau misalkan mau mampir sekalian main gitu kan ke The Keranjang Bali lantai 1, itu ada outlet dari Sanga-Sanga. Jadi di sana Anda bisa merasakan massage-nya ya kan. Terus juga banyak sekali produk-produk dari Sanga-Sanga selain minyak, yaitu ada bubuk Sanga-Sanga, ada dupa juga, ada sabun ya Foxian ya. Dan pastinya juga perminyak-minyakan yang viral itu ya kan. Buat Anda Gen Z, remaja zompo, boleh banget ya Foxian ya. Langsung aja mampir ke The Keranjang Bali di lantai 1. Atau mungkin kalau misalkan lagi gak di Bali Foxian ya, produk Sanga-Sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma. Terus juga ada di K24 Apotek. Dan juga ada di Century seluruh Indonesia. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana Foxian. Dan pastinya itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. No tipu-tipu klub.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
4: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Bali ada apa aja? Only on Around Bali.
1: Masih barengan sama Dewi and Heidi, break time. Kali ini Fongsian, kalau kata Afgan tadi dia gitu ya. Tapi kalau kata Dewi and Hai, untuk anda yang lagi di Bali, please jangan cobain kuliner tes kriuk aja Fongsian ya. Karena banyak sekali kulineran yang harus banget anda cobain Fongsian. Salah satunya adalah rujak kuah pindang. Siapa yang gak tahu gitu kan, warga Bali, semeton Bali gitu ya. Tapi untuk anda mungkin yang baru banget ke Bali atau lagi liburan atau apapun itu, lagi bisnis trip itu ya, harus banget namanya cobain rujak kuah pindang. Jadi kalau biasanya tes kriuk itu udah makanan berat gitu kan, rujak kuah pindang ini adalah buah-buahan Fongsian. Ya namanya juga rujak ya, tapi ini tuh dicampur dengan kuah kaldu dari ikan pindang. Terus plusnya juga ada cabenya dan terasinya Fongsian. Jadi ada perpaduan rasa manis, asam, pedas dan gurih yang unik. Tapi tenang aja Fongsian, selama Dewi and Hai di Bali dan makan rujak kuah pindang itu tuh gak amis sama sekali. Pokoknya wajib banget dicobain ya sekarang juga.

0: Break Time.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

DWN Hai di malam hari ini, Foxian ya. Dan lagi-lagi untuk Anda yang udah siap menyambut semangat kemerdekaan, nah pas banget nih. Karena buat tadi yang sudah punya bisnis gitu kan, mau buat bisnisnya makin dikenal lewat Independence On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Dan khusus selama periode promo Foxian, Anda bisa menikmati diskon sampai up to 50%. Wow, dan tenang aja ya, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dan dalam satu paket, Anda itu bakalan mendapatkan 17 kali adlibs alias iklan baca yang kayak lagi DWN High ini sekarang ya. Dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Cocok banget jadinya buat Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Aduh, belibet jadinya, yes. Tapi ingat ya fungsinya, promo ini tuh hanya berlaku untuk dealing mulai 1 sampai 31 Juli 2026. Jadi tidak berlaku kelipatan dan slotnya terbatas. Sisa lagi dikit aja, dengar-dengar ya dari manajemen ya. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan, yuk langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali alias DWN High sendiri. Sama ada partner lagi satu ya, ada di nomornya 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899 sekarang juga yuk. Independent On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali. Dan setelah ini Foxian, jangan kemana-mana karena bakalan ada Sandiwara Radio. Kita ketemu lagi di kemudian hari, dan pastinya juga di hari yang lebih indah Foxian ya. Thank you so much.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99,3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91,7 FM. Fox Radio Jogja 105,3 FM. Fox Radio Medan 104,6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99,3 FM. Fox Radio Deso 90,8 FM. Fox Radio Surabaya 87,7 FM. Fox Radio Jakarta 90,4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit, episode ke-6, Kerajaan Majapahit Berdiri, Ranggalawe Kecewa.

0: Pada episode keempat dan kelima dikisahkan, Raden Wijaya menyerah kalah pada Raja Jayakatwang. Atas kebaikan Raja, ia diberikan tinggal dan menata hutan Tari. Kemudian ia bersama sejumlah warga Madura membangun pemukiman yang diberi nama Majapahit. Dari pemukiman Majapahit, Raden Wijaya menyiapkan rencana perlawanan kepada Raja Jayakatwang. Kesempatan melawan datang ketika bala tentara Tatar Mongol datang ke Jawa. Atas saran Adipati Sumenep, mereka pun bersekutu dengan bala tentara Tatar untuk memberontak pada Raja Jayakatwang dan meruntuhkan kerajaan Gelang-Gelang. Hasilnya, Raja Jayakatwang gugur dan kerajaan Gelang-Gelang hancur. Setelah itu, dengan suatu taktik, Raden Wijaya bersama pasukan Majapahitnya berbalik menyerang sekutunya, bala prajurit Tatar Mongol, dan berhasil mengusirnya keluar Jawa, kembali berlayar pulang ke negerinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah Sandiwara Radio, Babat Majapahit, episode ke-6, subjudul Kerajaan Majapahit Berdiri, Ranggalawe Kecewa. Selamat mendengarkan.
1: Rahayu!
2: Rahayu!
3: Rahayu!
2: Rahayu!
1: Saya Arya Wiraraja, Adipati Sumenep yang dituakan di sini, memohon izin memandu acara. Om Awiknam Astu Namasidam. Om. Semoga tiada halangan. Hari ini kita bersama sudah mengikuti upacara pembersihan diri dan pensucian kembali bumi Jawa karena sebelumnya telah menjadi medan perang besar yang membuat puluhan ribu prajurit gugur. Darah-darah yang tumpah membuat pertiwi bau amis. Semoga tidak menjadi hama penyakit. Roh-roh prajurit yang gugur semoga bahagia mendapatkan tempat yang mulia di surga loka.
4: Om Hastungkara.
1: Dimohonkan kehadapan Paduka Raja Majapahit Raden Wijaya Sri Kertarajasa untuk menyampaikan sambutan.
4: Jaya Paduka Raja Raden Wijaya.
5: Jaya
4: Majapahit.
5: Jaya Paduka Raja Majapahit
6: Raden Wijaya Sri Kertarajasa.
7: Kehadapan leluhurku yang telah suci, Batara Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa dan juga pendiri Kerajaan Singhasari, serta Batari Ken Dedes yang melahirkan para penerus Wangsa Rajasa, dan kehadapan almarhum mertuaku Sri Kertanegara Raja Singhasari terakhir, aku Raden Wijaya bersujud menghaturkan kemenangan besar ini berkat restu semua leluhur Wangsa Rajasa serta diberkati oleh para dewa dan Batara Siwa Buddha. Perjuanganku untuk bangkit telah berhasil mendapatkan kemenangan yang gemilang. Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang telah kuruntuhkan. Bala tentara Tatar Mongol telah kuusir keluar dari tanah Jawa. Tentu saja, ini bukan perjuanganku sendiri, tetapi perjuangan kita bersama. Untuk itu, aku tidak pernah melupakan janji-janjiku kepada para pengikut setiaku.
4: Jaya Paduka Raja Raden Wijaya Sri Kertarajasa.
7: Berkat perjuangan kita semua, aku berhasil bangkit dari reruntuhan Singhasari untuk mendirikan Kerajaan Majapahit.
4: Jaya Majapahit!
5: Jaya Majapahit!
4: Jaya Majapahit!
7: Berkat perjuangan dan restu kalian semua, dan restu para leluhurku dan para dewa serta Batara Siwa Buddha, aku telah dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang pertama dengan gelar penobatan Sri Kertarajasa Jayawardhana. Semoga nama gelar penobatanku itu, seperti maknanya, akan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat di Pulau Jawa dan Nusantara, menghancurkan para pengacau, membawa sinar terang kesejahteraan bersama.
5: Jaya Paduka Raja Raden Wijaya, Sri Kertarajasa Jayawardhana.
7: Seorang raja dalam menjalankan dharmanya harus dibantu oleh orang-orang yang dipercayainya. Karena itu, hari ini kuumumkan para pejabat Kerajaan Majapahit, para tanda rakyat Ring Pakirakiran, Jabatan Patimangkubumi Majapahit, kupercayakan kepada Empu Nambi.
0: Keraton Tuban. Ranggalawe tampak murung dan memendam marah. Kedua istrinya, Gusti Mertaraga dan Gusti Tirtawati, semula hanya berani memandanginya prihatin. Namun setelah seharian berlalu, mereka pun berani mendekati suaminya.
2: Kakanda Ranggalawe, maafkan Dinda berdua mengganggu kesendirian Kakanda. Bolehkah kami berdua menemani Kakanda?
3: Kemarilah, kemarilah Dinda berdua. Mendekatlah di sampingku, walau hatiku sedang terbakar marah.
2: Terima kasih, Kakanda.
3: Ada apa? Mengapa kalian berdua mengganggu kesendirianku?
2: Maafkan kami. Kami berdua adalah istri Kakanda. Apa yang Kakanda alami juga kami rasakan. Walaupun kami belum tahu penyebab kemarahan dan kekecewaan Kakanda.
8: Sejak Kakanda berpergian ke Majapahit, kami merasakan ada sesuatu yang melukai kami. Juga setelah Kakanda kembali pulang pun, kami merasakan adanya kepedihan yang menyakitkan. Namun kami merasa belum patut menanyakan apa yang tengah menimpa Kakanda di Majapahit. Kami hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, mengapa kepulangan Kakanda dari Majapahit tidak membawa perasaan bangga dan kemenangan yang membahagiakan?
2: Bukankah keberangkatan Kakanda ke Majapahit untuk menghadiri dan mengikuti upacara penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit, yang sekaligus saat itu Raden Wijaya mengumumkan para menterinya dan pejabatnya?
8: Maafkan kami. Bukankah biasanya Kakanda pulang dari Majapahit membawa cerita yang membanggakan? Namun, kenapa Kakanda pulang membawa kesedihan? Adakah penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit mendapat rintangan?
3: Duh, istriku, Martaraga dan Tirtawati, kalian berdua sungguh malang memiliki suami seorang lelaki pecundang.
8: Kakanda Ranggalawe, kami tidak pernah merasakan malang menjadi istri Kakanda.
2: Terkutuklah diriku jika menyesal menjadi istri Kakanda.
8: Apakah yang terjadi di Majapahit? Mohon Kakanda membagikan dengan kami. Jika apa yang terjadi di Majapahit mengembirakan, kita akan menggelar pesta yang meriah untuk semua rakyat Tuban. Namun, jika mengecewakan, biarlah kedua istrimu ini, Mertaraga dan Tirtawati, turut bersama Kanda dalam kepedihan.
3: Baiklah, istriku. Kuceritakan apa yang terjadi di Majapahit, walau hal ini membuat lidahku panas lagi. Penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit berjalan lancar. Tak ada halangan, juga tidak ada gangguan dari sisa-sisa musuhnya. Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Aku sangat bangga dan bahagia atas keberhasilan penobatan itu. Karena aku turut berjuang mati-matian menghancurkan kerajaan gelang-gelang dan memerangi bala tentara Tatar Mongol. Namun, kebanggaan dan kebahagiaanku pudar ketika Prabu Raden Wijaya mengumumkan susunan para Mahamantri Kadrini dan para Tanda Rakrian Ring Pakirakiran.
0: Ranggalawe tidak melanjutkan kata-katanya. Ia menutup mulutnya rapat-rapat. Wajahnya mengeras. Giginya terdengar menggerutuk tanda marah meluap yang terpendam. Sesudahnya, ia melanjutkan bicara dengan geram.
3: Dalam mengumumkan keputusan para pejabat Majapahit, Prabu Raden Wijaya memutuskan mengangkat Nambi menjadi patih Amangkubumi Majapahit. Itu tidak bisa kuterima. Semestinya Paduka Raden Wijaya mengangkat pamanku Lembusora menduduki jabatan penting itu, atau diriku Ranggalawe yang memangku jabatan patih Mangkubumi Majapahit. Tetapi kenapa aku dan pamanku Lembusora disingkirkan, tidak mendapat jabatan yang pantas, padahal aku dan Sora yang banyak berjasa dalam perjuangan mendirikan Majapahit?
2: Duh, suamiku Kakanda Ranggalawe, ketidakadilan yang Kanda alami sangat menyayatku juga.
9: Suamiku Kakanda Ranggalawe, Dinda yakin Betara Siwa Buddha tidak tinggal diam atas ketidakadilan yang Kanda alami. Serahkanlah semuanya ke hadapan Betara Siwa Buddha.
3: Terima kasih, istriku. Dinda berdua, maafkan aku melibatkan kalian berdua dalam rasa sakit dan kecewa yang ku alami. Tapi aku tidak bisa mendiamkan apa yang ku alami. Aku Ranggalawe bukan manusia kesatria seperti itu. Ketika perjuanganku tidak dihargai, maka aku pun tidak bisa diam menerima penghinaan ini. Aku akan menunjukkan kemampuanku ke hadapan Paduka Raja Raden Wijaya. Aku akan menantang Nambi berlaga secara kesatria untuk membuktikan siapa yang lebih unggul dan lebih pantas menjadi patih Amangkubumi Majapahit. Nambi atau aku, Ranggalawe?
7: Paman Mahapati,
10: hatur sembah ke hadapan Paduka Prabu Raden Wijaya.
7: Ada keperluan apa paman meminta penghadapan secara khusus?
10: Ampunilah atas keinginan hamba melakukan penghadapan secara khusus ini. Semua ini karena omongan liar yang hamba dengar secara tidak sengaja di kalangan menteri, para rakyat, punggawa, dan abdi keraton. Menurut hamba, omongan liar ini bisa menimbulkan masalah yang cukup berbahaya bagi Majapahit yang baru saja Paduka bangun.
7: Apa omongan liar yang Paman Mahapati dengar?
10: Mengenai Ranggalawe yang tidak puas terhadap keputusan Paduka mengangkat Nambi sebagai patih Mangkubumi Majapahit.
7: Aku baru tahu soal ini. Memang sewaktu kuumumkan nama-nama pejabat Majapahit, para tanda rakrian ring pakirakiran, ku kulihat Ranggalawe kecewa dan marah, bahkan bergegas meninggalkan keraton, tidak mengikuti perayaan penobatanku dan pengangkatan para tanda rakrian. Tapi Ranggalawe adalah pengikut setiaku yang utama. Pastilah kekecewaannya tidak sampai membakar amarah yang panjang.
10: Ampunilah hamba jika keliru berpendapat, Paduka.
7: Berpendapatlah, Paman. Jika pendapat Paman benar, akan kupakai. Jika tidak, akan kulupakan.
10: Paduka Prabu, Ranggalawe adalah salah satu pejabat Kerajaan Majapahit. Kedudukannya adalah Adipati Tuban. Seorang pejabat harus menjadi contoh rakyatnya, juga harus menjadi contoh kepatuhannya pada setiap keputusan Paduka Prabu Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana. Suka atau tidak suka terhadap keputusan raja, setiap pejabat harus menerima dan mematuhinya. Jika tidak, maka hal itu dapat melunturkan kewibawaan Paduka sebagai Raja Majapahit. Maafkan hamba, dalam hal ini Paduka harus keras dan tegas terhadap Ranggalawe.
7: Tegas bagaimana menurut Paman?
10: Hatur sembah Paduka Raja. Hamba Mahapati yang sudah lama Paduka kenal pada masa Kerajaan Singosari, izinkan hamba Mahapati berpendapat.
7: Silahkan, Paman.
10: Paduka, untuk menjaga wibawa Majapahit, Paduka tidak boleh goyah. Ranggalawe, meskipun banyak berjasa pada Majapahit, kekecewaannya harus dipadamkan dengan senjata.
7: Apa maksudmu, Paman? Aku harus menghukum Ranggalawe dengan memeranginya?
10: Paduka Prabu, bukankah hal itu sudah diatur dalam undang-undang kerajaan yang terwarisi sejak masa Kerajaan Tumapel?
7: Terima kasih, Paman Mahapati. Biar ku timbang-timbang dulu pendapat saranmu.
10: Hatur sembah, Paduka Prabu. Mohon maaf jika saran hamba tidak pantas. Hamba mohon diri, Paduka.
11: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
12: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
13: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
14: A few moments later.
12: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
13: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
12: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
15: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
16: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: Rahayu, Gusti Ranggalawe.
3: Rahayu, Paman Mahapati. Apakah Paman datang untuk membawa pesan dari Prabu Raden Wijaya?
10: Paman datang bukan untuk menyampaikan pesan Prabu Raden Wijaya. Ini adalah kunjungan pribadi Paman. Selama ini, Paman menahan diri. Namun tidak bisa. Karena itulah, Paman jauh-jauh kemari untuk menyampaikan suara hati Paman.
3: Suara hati? Apakah Paman Mahapati sebagai salah satu pejabat Majapahit masih punya hati? Bukankah Prabu Raden Wijaya, Raja Majapahit sudah tidak punya hati lagi, sehingga suara hatinya tidak ada?
10: Gusti, Paman tentu tidak sama dengan pejabat-pejabat Majapahit lainnya. Untuk itulah Paman kemari, untuk menyampaikan suara hati Paman yang prihatin terhadap perlakuan tidak adil yang Gusti Ranggalawe dapatkan di Majapahit.
3: Maksud Paman?
10: Paman sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Prabu Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai patih Amengkubumi Majapahit. Semestinya, jabatan setinggi itu, jabatan sebesar itu, diberikan kepada kesatria yang tepat, yang banyak jasanya kepada Majapahit.
3: Siapa menurut Paman yang tepat untuk menjabat patih Amengkubumi Majapahit?
10: Ya, menurut pandangan Paman yang sudah tua ini, siapa lagi yang pantas? Hanya Gusti Ranggalawe yang pantas mengemban jabatan patih Amengkubumi Majapahit.
3: Kenapa Paman menilai aku yang pantas untuk jabatan itu?
10: Ya, dibandingkan dengan Nambi, jasa Gusti Ranggalawe lebih besar. Kami semua tahu bagaimana kehebatan Gusti mengalahkan Kebo Mundarang, patih utama Kerajaan Gelang-Gelang. Kami juga tahu bagaimana Gusti mempertaruhkan nyawa menghabisi ribuan tentara Tartar Mongol sehingga mereka lari kocar-kacir. Dan kami juga tahu betapa besar sumbangan senjata, kuda-kuda, dan prajurit yang Gusti persembahkan kepada Raden Wijaya yang kala itu sangat membutuhkan untuk perjuangannya melawan Jaya Katuang. Itulah sebabnya Paman lebih mendukung Gusti Ranggalawe menjadi patih Mangkubumi Majapahit.
3: Menurut Paman? Bagaimana penilaian Paman atas kedakpuasanku terhadap keputusan Prabu Raden Wijaya yang mengangkat Nambi sebagai patih Amengkubumi Majapahit?
10: Menurut Paman, sikap tidak puas Gusti terhadap keputusan Prabu Raden Wijaya itu memang sangat berani dan sepertinya tidak patut. Namun, siapakah yang berani bersuara lantang terhadap ketidakadilan? Hanya Gusti Ranggalawe yang punya nyali. Paman dan punggawa lawinnya. Tidak berani bersikap seperti Gusti Ranggalawe. Dan kami para rakryan semua hanya bisa menjadi penjilat raja demi mendapatkan jabatan.
3: Menurut Paman Mahapati, apakah Prabu Raden Wijaya tahu bahwa aku tidak puas dengan putusannya itu?
10: Paman rasa Paduka Raja Raden Wijaya mengetahuinya. Namun, perlu terus diingatkan agar lain kali kalau Paduka Raja mengambil keputusan penting, tidak sembarangan.
3: Aku sebenarnya tidak sampai hati menyatakan ketidakpuasanku. Tapi sepertinya aku harus lebih jelas bersikap agar Prabu Raden Wijaya memikirkan lagi keputusannya mengangkat Nambi menjadi Patih Amangkubumi.
10: Kesempatan untuk menyatakan ketidakpuasan selalu ada, Gusti. Dan hari ini pun kalau Gusti mau, bisa menghadap Prabu Raden Wijaya untuk menyampaikan ketidakpuasan Gusti. Tapi saran Paman, kalau bisa bersabarlah. Bersabarlah sampai adanya sidang penghadapan.
3: Paman, kapan sidang penghadapan itu digelar?
10: Paman tidak tahu. Hanya Paman dengar akan ada sidang penghadapan pertama untuk menata dan membahas permasalahan keamanan dan perdagangan. Rencananya semua para tanda rakryan akan diundang.
3: Kuharap Nambi datang hingga aku bisa menantangnya.
10: Gusti Ranggalawe, berhati-hatilah. Karena jika Nambi tersinggung, sidang bisa runyam menjadi arena pertarungan berdarah antara Gusti Ranggalawe dengan Nambi si penjilat itu.
3: Itulah yang kuinginkan. Aku ingin sekali bertarung langsung dengan Nambi. Akan kuuji kemampuannya dalam bersilat agar terbukti siapa yang pantas atas jabatan Patih Amangkubumi itu.

0: Paman Mahapati.
1: Hatur sembah paduka.
0: Kudengar Paman Ketuban menemui Ranggalawe. Kenapa, Paman?
1: Hatur sembah paduka. Benar, paduka. Tapi tujuan hamba menemui Ranggalawe adalah untuk membujuk dan menyarankannya agar menerima secara legowo apa yang sudah paduka Prabu putuskan. Hamba tidak ingin Majapahit yang baru berdiri ini diwarnai dengan hubungan yang retak sesama pejabat Majapahit, paduka.
0: Bagaimana tanggapan Ranggalawe atas saran paman?
1: Maafkan hamba, paduka Prabu. Rasa-rasanya kata-kata hamba seperti tiupan angin kecil yang tidak bisa meneduhkan kekecewaan Ranggalawe. Darah mudanya tetap saja mendidih, walau tidak diucapkan dengan kata-kata. Hamba berharap lambat laun ia akan menyadari kekeliruannya. Tetapi sepulang dari Tuban, hamba melihat para prajurit Tuban sedang berlatih perang. Entah untuk apa latihan perang itu diadakan.
0: Terima kasih, Paman. Besok aku akan mengundang semua pejabat Majapahit, dari para mahamantri sampai para tanda rakrian ring pakirakiran, untuk mengikuti sidang penghadapan pertama.
1: Paduka Prabu, apakah Ranggalawe juga diundang?
0: Tentu saja. Bukankah Ranggalawe juga pejabat Majapahit yang menjabat sebagai adipati Datara Tuban? Apakah Paman meragukan kesediaan Ranggalawe datang mengikuti sidang penghadapan pertama yang kugelar?
1: Hamba berpendapat penghadapan ini sangat penting. Semoga saja Ranggalawe sudah bisa mengendalikan kekecewaannya.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
3: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Rahayu!
5: Rahayu!
0: Para mahamantri, dan para tanda rakyan ring pakiran-kiran yang kupercayakan menjadi penggerak kekuasaan pemerintahan Kerajaan Majapahit sesuai bidang dan wilayah-wilayah bawahan Majapahit. Sidang penghadapan ini kumulai.
5: Om Agwenam Astu Nama Sidang. Semoga tiada halangan, terwujudlah sidang ini dengan lancar dan

0: Peserta sidang, bala tentara Tatar Mongol yang sudah kita usir keluar Jawa bisa saja datang kembali melakukan serangan pembalasan terhadap Majapahit. Inilah yang harus diperhatikan agar Majapahit waspada dan tetap aman, termasuk adanya jaminan keamanan lalu lintas di laut pada jalur perdagangan di pesisir dan pelabuhan agar berjalan lancar. Bagaimana menurutmu, Kebo Anabrang, kondisi lalu lintas sepanjang jalur perdagangan Jawa dan Sumatera?
1: Hatur Sembah Paduka. Keamanan jalur lalu lintas laut pada jalur perdagangan di pesisir Jawa dan Sumatera yang menjadi lalu lintas perdagangan penting para saudagar dari India, Tiongkok, dan Portugis sampai saat ini masih aman dan lancar. Hal ini karena masih kuatnya ikatan persekutuan Majapahit sebagai penerus Kerajaan Singasari dengan Kerajaan Melayu.
0: Terima kasih, Kebo Anabrang. Nambi, Pati Mangkubumi Majapahit, bagaimana pengamatanmu terhadap kekuatan Bhayangkara Majapahit?
2: Hatur Sembah, kekuatan Bhayangkara Majapahit setelah perang yang berkelanjutan dari masa Singasari sampai meruntuhkan Jayakatwang dan mengusir tentara Mongol sudah banyak berkurang, Raden, karena gugur dalam tugas. Untuk itu, seizin Paduka, hamba akan merekrut calon-calon prajurit untuk memperbesar pasukan Majapahit.
0: Nambi, usulmu kusetujui. Segera umumkan Majapahit mengadakan perekrutan prajurit baru.
2: Sandiko.
0: Lembusora, Patidaha, apa pendapatmu?
3: Hatur Sembah, Raden. Pada masa lalu, kekuasaan Singasari tidak hanya di Jawa, juga di beberapa pulau.

0: Atur sembah, Paduka.
1: Ada apa, prajurit? Kenapa datang menyela sidang?
0: Ampunilah hamba, Paduka. Ini sungguh sangat mendesak. Adipati Datara Tuban, Ranggalawe baru tiba dan ingin menghadap memasuki sidang. Kami sudah berusaha menahannya di luar. Apakah Paduka Prabu berkenan memberinya masuk?
1: Biarkan dia menghadap.
0: Sandiko.
2: Sidang itu terhenti. Mereka menoleh pada Ranggalawe yang memasuki ruang sidang. Raut wajahnya tampak geram. Setelah mengaturkan sembah ke hadapan Prabu Raden Wijaya, ia menatap tajam Nambi.
1: Ranggalawe.
3: Atur sembah, Raden.
1: Engkau terlambat datang bersidang. Apakah ada halangan dalam perjalanan?
3: Halangan? Siapa yang berani menghalangi hamba dalam perjalanan? Mendengar nama Ranggalawe, para begal maupun perusuh negeri pasti sudah takut. Apalagi kalau perusuh itu sudah pernah mendengar cerita tentang kebengisanku pada waktu menumpas pasukan Tatar Mongol. Pasti nyalinya mengkerut.
1: Jadi apa penyebab keterlambatanmu?
3: Rasa hormat dan kepedulian hamba pada Majapahit yang membuat hamba terlambat datang ke hadapan Paduka.
1: Apa maksudmu?
3: Akar hormat hamba ke hadapan Paduka dan Majapahit sudah jauh tertanam sebelum Majapahit berdiri. Dulu hamba membuktikan semua itu dengan cara ikut membantu membangun pemukiman Majapahit di hutan Tarik. Kemudian, dalam peperangan, hamba pun berbakti pada Paduka melalui keikutsertaan hamba terjun memberontak pada Caya Katuang. Juga tatkala mengusir Mongol dari Jawa, hamba pun berkorban sebagai bentuk cinta hamba pada cita-cita Paduka membangun kerajaan Majapahit. Kini Majapahit sudah megah berdiri. Maka rasa hormat dan kepedulian hamba tak bisa dipadamkan begitu saja ketika melihat kekeliruan Paduka memutuskan jabatan penting kepada orang yang diragukan kemampuan.
4: Ranggalawe, jaga bicaramu.
3: Diamlah, Kebo Anabrang. Selama ini kau hanya berdiam di Melayu sehingga tidak tahu perjalanan Paduka Prabu Raden Wijaya dalam memulai membangun Majapahit sampai sekarang ini.
1: Teruskanlah, Ranggalawe. Apa yang akan kau sampaikan?
3: Atur sembah, Raden. Hamba berterus terang keberatan dengan pengangkatan Nambi sebagai Patih Amangkubumi. Dia tidak pantas untuk jabatan besar dan agung itu.
1: Menurutmu, siapakah yang pantas untuk jabatan Patih Mangkubumi?
3: Paman Lebu Soralah lebih pantas mengemban jabatan Patih Mangkubumi Majapahit. Jika Paman Sora menolak, saya, Ranggalawe, lebih pantas menduduki jabatan Patih Mangkubumi Majapahit.
5: Ranggalawe, jangan kamu bawa-bawa namaku dalam kekecewaanmu atas pengangkatan Nambi sebagai Patih Mangkubumi Majapahit.
4: Ranggalawe, jaga sikap dan tata kramamu. Ini bukan pasar. Hormatilah sidang besar Majapahit yang dipimpin langsung oleh junjungan kita, Prabu Raden Wijaya Sri Kertarajasa.
3: Diamlah, Kebo Anabrang. Aku sedang berurusan dengan Nambi, bukan denganmu. Hei, Nambi, bangunlah. Jangan diam dan menunduk saja. Kalau kau masih punya kuping dan mulut, tanggapilah sendiri ucapanku.
4: Ranggalawe, jangan mengira Nambi diam karena takut padamu. Nambi diam karena menghormati sidang dan tahu tata krama.
3: Kebo Anabrang, diamlah karena kau tidak tahu apa yang terjadi ketika kami berjuang membangun Majapahit, kau berada di Melayu. Ketika kami mati-matian berjuang memberontak Jaya Katuang dan memerangi Mong.

0: Aku beritahu padamu, tanpa perjuanganku dan Paman Lemusora, pastilah Majapahit tidak berdiri seperti sekarang ini.
1: Ranggalawe, jangan sombong dan merasa paling berjasa membangun Majapahit. Seandainya aku bersama pasukanku berada di Jawa, kami pasti ikut membela Paduka Raden Wijaya dan melawan Jaya Katuang dan mengusir pasukan Tatar Mongol.
0: Kabu Anabrang, jangan paksa aku memusuhimu juga.
1: Ranggalawe, karena kau menentang keputusan Paduka Raja Raden Wijaya, Sri Kertarajasa, maka aku sebagai salah satu rakyat wajib menghadapimu. Kalau kau merasa hebat, sekarang keluar dan pulanglah ke Tuban. Siapkan senjata dan pasukanmu.
2: Kepuanabrang.
1: Kenapa, Paman Arya Wiraraja? Apakah aku salah menantang putramu, Ranggalawe, yang merasa hebat dan paling berjasa terhadap Majapahit?
2: Tolong jangan memanaskan situasi. Apalagi menantang Ranggalawe. Paman menyela tantanganmu itu bukan karena Ranggalawe putraku, tetapi karena kita semua mencintai Majapahit. Biarkan ini urusan Ranggalawe dengan Nambi. Putraku Ranggalawe, tolong keluarlah. Tenangkan dirimu di luar.
0: Maafkan tingkah anakmu ini, Ayahanda. Atur sembah Prabu Raden Wijaya, Sri Kertarajasa. Hamba mohon diri keluar sidang.
3: Ranggalawe mencakupkan tangannya ke hadapan Raden Wijaya yang duduk di kursi tahta bersepu emas. Lalu keluar sidang. Sesaat sidang hening, kemudian Nambi mengangkat sembah ke hadapan Paduka Raja Raden Wijaya.
4: Hatur sembah, perkenankan hamba menyampaikan tanggapan terhadap kekecewaan dari Ranggalawe.
5: Silahkan Nambi.
4: Majapahit baru saja berdiri, belum genap setahun. Hamba sedih jika dalam usianya yang masih belia sudah diwarnai dengan percekcokan dan pertentangan karena jabatan. Musuh akan tertawa melihat kita jika begini. Rakyat Majapahit pastilah bersedih. Karena itu, hamba bersedia menyerahkan jabatan Patih Amangkubumi Majapahit kepada Lembusora atau kepada Ranggalawe demi tetap bersatunya Majapahit.
6: Nambi, keputusan Prabu Raden Wijaya yang sudah tersebar luas tidak patut dibatalkan. Keputusan raja harus kita jaga bersama. Bukankah begitu, Kanda Arya Wiraraja?
2: Sora, dihadapkan pada masalah ini, aku tidak bisa berpendapat sebab Ranggalawe adalah putraku.
6: Aku pun kalau menuruti kata hati, tidak bisa berpendapat tegas karena aku adalah paman Ranggalawe. Tetapi dalam hal masalah pemerintahan, semua hubungan sedara harus diabaikan. Kita semua harus bertindak beralaskan perintah raja dan perundang-undangan Kerajaan Majapahit yang sudah diwariskan sejak pemerintahan Kerajaan Singhasari. Jika semua menolak perintah raja dan melanggar aturan dan undang-undang kerajaan, maka Majapahit yang baru berdiri ini akan runtuh dengan sendirinya.
5: Kurasa pendapat Sora benar. Bagaimana menurut Paman Arya Wiraraja?
2: Hatur sembah. Sebetulnya, hamba sebagai ayah dari Ranggalawe sulit berpendapat yang baik dan benar. Ranggalawe adalah anak kandungku. Tapi hamba, selaku salah satu pejabat Majapahit, akan berusaha berpendapat agar tidak menyalahi dharma sebagai pejabat.
5: Silahkan, Paman.
2: Pada masa ini, raja dipercaya sebagai dewa kayangan yang diturunkan ke bumi untuk mewakili kebenaran yang harus dipatuhi oleh para pembantu pemerintahannya dan juga rakyatnya. Ucapan raja adalah kebenaran. Keputusan Paduka harus dipatuhi dan dihormati. Silakan Paduka mengambil keputusan untuk menghukum Ranggalawe.
5: Terima kasih Paman Arya Wiraraja. Mengenai hukuman yang akan kutimpakan kepada Ranggalawe, akan kupertimbangkan dan kuputuskan secepatnya.

0: Hatur sembah, Ranggalawe mengamuk di luar. Taman dirusak sambil berseru memanggil dan menantang-nantang Gusti Nambi.
1: Hatur sembah Ratu Prabu, mohon izin. Hamba akan melayani tantangan Ranggalawe.
2: Biar aku saja yang mengajarnya.
3: Aku pamannya. Biarkan aku sendiri yang mengatasinya. Hatur sembah Paduka Prabu. Mohon Paduka memerintahkan hamba menemui Ranggalawe.
4: Baiklah Lembusora, temuilah Ranggalawe. Kuharap engkau bisa meluluhkan keedanannya.
3: Sendiko.
5: Lembusora bergegas ke halaman keraton, di mana Ranggalawe tengah melampiaskan kemarahannya. Patung-patung taman dirubuhkan, pot-pot keramik ditendang sampai hancur, pohon hias dicabut dan dilemparkan. Para prajurit jaga yang sebagian besar warga Madura yang pernah dilibatkan dalam pembangunan pemukiman Majapahit hanya diam karena tahu Ranggalawe dulu adalah tuannya yang turut berjuang membangun Majapahit.
6: Nambi, jangan pengecut. Keluarlah, hadapi tantanganku. Kita adu silat dan tusuk di sini. Mari tunjukkan kehadapan Prabu Raden Wijaya beserta semua rakyat serta para prajurit siapa yang lebih pantas memangku jabatan Patih Hamangkubumi. Nambi, keluarlah, hadapi aku, Ranggalawe.
7: Ranggalawe!
6: Paman Lembusora, kenapa paman yang menemuiku? Di mana Nambi? Kenapa bukan Nambi menemuiku? Apa Nambi takut dengan tantanganku?
3: Paman melarangnya menerima tantanganmu.
6: Kenapa, Paman? Demi Majapahit, kita harus mendapatkan ksatria terbaik menjadi Patih Hamangkubumi. Nambi bukan ksatria yang tepat untuk itu.
3: Diamlah, keponakanku. Pengangkatan Nambi sebagai Patih Mangkubumi sudah menjadi keputusan Raja, Prabu Raden Wijaya. Kita semua harus patuh dan menghormati keputusan Raja.
6: Tidak, Paman. Keputusan yang keliru akan menghancurkan Majapahit.
3: Kalau kau bersikeras menolak Nambi dan menantang Nambi, hadapilah aku terlebih dahulu. Setelah aku mati, silahkan kau berbuat sesuka hatimu di Majapahit.
6: Paman!
3: Cabut kerismu, Ranggalawe! Hadapi pamanmu ini!
6: Tidak, Paman Sora. Aku tidak akan mau adu silat dan adu tusuk dengan pamanku sendiri.
3: Kalau kau menolak bertarung denganku, pergilah pulang ke Tuban. Jangan menginjakan kaki ke Majapahit sebelum menyadari kekeliruanmu dan meminta maaf atas keadaan ini pada Paduka Prabu Raden Wijaya.
6: Kalau saja bukan paman yang datang menemuiku, pasti sudah kubunuh orang yang berani menantang dan menasehatiku.
5: Ranggalawe geram, giginya menggerutuk menahan diri dan berusaha meredakan marahnya. Meski dadanya masih membara, ia bergegas meninggalkan keraton.
8: Rahayu.
9: Rahayu, Paman Mahapati.
8: Ratosan, kuperhatikan wajahmu di dalam sidang sangat marah, bagai gunung berapi mau meletus. Apa yang terjadi?
9: Benar, Paman Mahapati. Aku sangat sedih dan marah dengan apa yang diterima Ranggalawe. Paduka Raja Raden Wijaya sudah melupakan jasa-jasa Ranggalawe. Seharusnya yang pantas menjabat Patih Mangkubumi Majapahit adalah Ranggalawe, bukan Nambi. Bagaimana menurut Paman Mahapati?
8: Iya, aku pun berpikir demikian. Paduka Raden Wijaya salah mengambil keputusan. Kepada pengikut setianya seperti Ranggalawe, Raden Wijaya bisa berbuat sewenang-wenang. Apalagi kepada kita yang tidak dianggap ikut berjuang pada masa mendirikan Majapahit.
9: Itulah, Paman. Aku sangat sedih dan marah.
8: Ketidakadilan harus dilawan. Ranggalawe sudah menunjukkan keberaniannya melawan ketidakadilan dengan menentang secara terang-terangan keputusan Paduka Raden Wijaya. Seandainya aku masih muda, seusiamu Ratusan, pastilah aku bergabung dengan Ranggalawe untuk melawan keputusan Paduka Raja Raden Wijaya itu.
9: Aku Ratusan tidak akan tinggal diam. Aku akan bergabung dengan Ranggalawe.
8: Bagus, itu bagus Ratusan. Tapi apa artinya hanya kamu dan pasukanmu yang bergabung dengan Ranggalawe? Kau harus membujuk punggawa lainnya untuk bergabung dengan Ranggalawe.
9: Paman Mahapatih, sejumlah punggawa seperti Ratati, Ra Arya, Ra Lintang, Ra Glatik, dan Panji Mertajaya sudah sepakat mendukung Ranggalawe. Paman bagaimana?
8: Ratusan, sudah kubilang aku sudah tua dan pasukanku juga sudah tua-tua. Aku sudah berjuang sejak masa Tumapel. Kini kalian yang muda-mudalah yang ditantang menegakkan kebenaran agar Majapahit menjadi kerajaan yang kuat.
9: Kalau begitu, restuilah kami, Paman.
8: Ratusan, nasihatku, kalian jangan menyerang Majapahit. Cukup bergabung saja dengan Ranggalawe di Tuban sambil terus mengancam. Dengan demikian, Paduka Raden Wijaya pasti menyadari kekeliruannya.
9: Terima kasih, Paman Mahapatih.
8: Nambi! Nambi! Nambi! Gawat, Nambi!
1: Paman Mahapatih, ada apa?
8: Aduh, sangat gawat. Paduka Raja harus dikabari.
1: Ada apa, Paman?
8: Pengkhianatan.
1: Maksud Paman?
8: Ada sejumlah penggawa, di antaranya Rajaran, Raglatik, Ralintang, membawa pasukannya ke Tuban mendukung Ranggalawe. Mereka aku dengar akan melakukan pemberontakan. Harus segera dipadamkan, Nambi.
1: Berdebah. Terima kasih, Paman. Mari menghadap Paduka Raja.
8: Mari.
4: Nambi dan Paman Mahapatih, kenapa tiba-tiba menghadapku? Ada apa?
1: Hatur Sembah, maafkan keteledoran hamba. Beberapa punggawa membawa pasukannya ke Tuban bergabung dengan Ranggalawe.
8: Hamba mendengar mereka berencana memberontak. Hamba mengusulkan agar segera dipadamkan.
4: Inilah pekerjaan pertamamu sebagai Pati Mangkubumi Majapahit. Tumpas para pemberontak itu.
1: Sandiko. Ranggalawe, persiaplah. Aku akan menumpasmu.
10: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ke-6. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, William sebagai Raden Wijaya, Turah sebagai Ranggalawe, Utai sebagai Arya Wiraraja, Ida Bagus Anom Kartika sebagai Kebo Anabrang, Geng Jack sebagai Sora, Putu Suwarini sebagai Gusti Martaraga, Agung Sunawati sebagai Gusti Tirtawati, Jrogede sebagai Mahapati, dan Agus Semara sebagai Nambi. Narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto, naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma, tata suara, rekaman dan montase Ia Sagip dan Bagus Cipta, produksi Vox Production 2025.

kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Ini mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Kianyar, Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh, waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Kosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Kayon ngemoleh hang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal tanamilah tanahmu ultimate sangga-sangga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu

0: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Sing ada lawan.
3: Oke, selamat malam buat semua teman. Fox Radio Network. Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Denpasar. Plus Amsterdam. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan Babe di sini ya. Ini Babe sendirian ditemenin sama murid-murid Babe ini. Iya, jadi luar biasa malam ini. Kemarin 2 hari libur saya sedang diminta Babe untuk nemenin. Tadi malam Babe menang, jadi saya bisa bertugas lagi di sini. Oke, ya, kita akan bicara-bicara soal sangat-sangat sing ada lawan, ya. Sangat-sangat just forever, sangat-sangat kita semua hebat. Yang mau nanya-nanya, ya, apapun juga kita terima di DM kita, ya. Atau di, nggak tahu nomor teleponnya berapa tuh, ha?
4: Ya, bisa WhatsApp ke 0811-8121-3998. 0811-8121-3998.
3: Iya, jadi yang mau nanya-nanya silahkan. Oke, hari ini apa ya topik kita? Huh?
5: Hari ini malam ini cerah sekali.
3: Oh, cerah ya?
5: Iya.
3: Nggak hujan ya?
5: Nggak hujan, mantap deh hari ini.
3: Mantap ya?
5: Sehat selalu ya, Be.
3: Oke, terima kasih. Ini mobil nggak ada berhentinya ya? Nggak kenal malam, nggak kenal siang, ramai terus ya di depan kita nih. Jalan apa namanya ya?
4: Jalan KKO.
3: Oh, Jalan KKO. Pantesan ramai terus ya kan. Tapi KKO-nya nggak ada tuh. KKO-nya masuk di markas besar ya. Jadi nggak boleh keluar, nggak boleh keluyuran di jalan ya. Oke, malam ini saya dengan senang hati jika Anda ingin bertanya kepada kami. Tadi nomornya udah disebutin, mau disebutin lagi, Pak? Iya, iya disebutin lagi. Yes.
4: Oke. Bisa di WhatsApp ke 0811-8121-3998.
3: Oke, juga di aplikasi kita ya, yang pakai aplikasi di DM untuk Fox Radio Jakarta. Ya. Ini Bali gimana kabar nih Bali? Katanya kedinginan, bener? Saya udah lama ninggalin Bali, saya nggak tahu apa yang terjadi ya kan. Kayaknya katanya mulai bisa sampai 18 sampai 19 derajat ya, luar biasa ya. Angin itu datang dari kutub selatan bablas ke Bali tanpa kelunwun langsung bikin Bali dingin. Bahkan saya lihat foto-foto di Dieng itu bisa minus 5 derajat. Wih, luar biasa. Nanti lama-lama kita jadi Eropa nih, ya. Makanya nanti kesebelasan Eropa kalau pertandingan di Indonesia saja ya. Karena udah dingin. Oke, Yos, lagu apa yang kita akan putarkan, Yos?
4: Kita ke slow rock.
3: Slow rock, ya. Tahun 70-an ya, Yos. Mengenang saya waktu masih muda. Saya juga masih muda sekarang. Baru 17 tahun lebih dikit.
5: Makin muda sih Babe kayaknya.
3: Iya, oh terima kasih.
5: Selama saya pernah ketemu dulu.
3: Iya, Tona nih sahabat saya dari zaman enak dan gak enak ya.
5: Ketemu dulu begini, sekarang begini lagi.
3: Oh gitu, jadi gak ada perubahan ya.
5: Resepnya memang manjur nih Babe.
3: Oke, okay. Ya itu semua karena selalu balur. Sangat-sangat sing ada lawan. Makanya kita bisa. Orang lain 1 tahun, kita 0,6 tahun.
5: Benar-benar.
3: Gimana? Ya, lagu apa? Lagu pertama?
4: Kita punya I Don't Want to Miss Thing.
3: Oke, kita putar ya. Untuk semua yang sekarang sedang bergabung dengan Fox Radio Network.

0: Ya, Stairway to Heaven. Aduh. Ingat dulu ya, Bang. Ingat dulu, heeh. Masih gondrong Led Zeppelin. Sekarang rambutnya udah dikit.
1: School, Bang.
0: Iya. Yang seneng Led Zeppelin mudah-mudahan bergembira ya. Pasti enggak menduga. Iya, di malam hari tahu-tahu Led Zeppelin nyanyi di seantero Nusantara bersama Fox Radio.
1: Vokalis aslinya juga enggak nyanyi lagi, Be.
0: Nyanyi masih. Ya, tapi, oh, masih nyanyi. Cuman udah kagak kuat lagi.
1: Enggak iya, kayak itu yang band sebelahnya. Masih apa live terus.
0: Iya, jadi Robert Plant sekarang nyanyi country. Waduh. Yeah. Tapi masih sering sepotong-sepotong lagunya dimainkan bersama grup country-nya. Iya. Ya, oke, teman-teman semua yang semua ada di mulai Banda Aceh, Medan, Jakarta, juga di Bandung. Halo Bandung, halo Bandung. teman-teman yang di Bandung mau nanya-nanya juga boleh ya. Juga yang di Medan ya. Jangan ragu-ragu nanya ke kita ya melalui nomornya berapa Joshua tadi? Enggak apal-apal aku nomornya.
2: Nomor WhatsApp di 0811 8121 3998.
0: Oke, nomor itu tolong dicatat baik-baik dan kalau ada sesuatu silahkan tanya ya. Juga yang di Jogja, mas-mas, mbak-mbak, pripun iki? Pesan gudeg 2. Juga yang di Surabaya, ya sotonya di mana tahan tuh kalau di Surabaya? Rawon setan. Udah. Nah, sekarang udah naik jadi rawon gendruwo. Juga yang di Bali, teman-teman di Bali ya, yang mau nanya-nanya silakan. Anda masih bersama saya, Babe Bambang Pranoto sebagai pengemudi siaran. Emangnya ojek?
1: Ini special case ini.
0: Iya, jarang-jarang. Jadi jarang-jarang karena ini juga saya sendiri juga bingung nih. Kayaknya saya ada apa masa remaja belum selesai ya. Jadi kalau di depan mikrofon tuh exciting. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari mana? Subang kalau nggak salah ya.
2: Iya, Be. Ini ada pertanyaan dari Ibu Noni.
0: Ibu Noni di Subang.
2: Dari Bank Danamon cabang Subang.
0: Wih, Danamon Subang.
2: Ini ada. Waktu nanyanya itu, gimana? Beberapa hari lalu dia mendapatkan hadiah.
0: Nah,
2: selamat malam. Maaf sebelumnya. Mau bertanya. Kalau minyak balur sangat-sangat ultimate-nya masih dalam antrian pengiriman kah?
0: Sebetulnya sudah berangkat ya dari Jakarta kebetulan yang ngirim ya. Mungkin antara Jakarta dan Subang banyak macetnya ya. Mau naik bus karcisnya habis terus. Oke, ada lagi mungkin? Nah.
2: Belum?
0: Belum ada. Ayo yang mau nanya silahkan ya. Saya mau cerita tentang Banda Aceh nih ya. Banda Aceh ini sering tidak disinggung. Kita ada Fox Radio Banda Aceh. Luar biasa katanya. Pendengarnya juga kalau kita lihat di streamingnya salah satu yang terbesar di antara radio-radio kita. Apa kabar Banda Aceh? Kalau Banda Aceh apa kabar? Ngomongnya gimana? Tahu nggak? Pekabar. Kebetulan di samping saya ada Ibu Riva juga. Kalau mau nanya-nanya sama Ibu Riva, Ibu Riva juga di sebelah saya. Ada dua kru, satu Mas Joshua dan satu Mas Tona. Ini satu dari jebolan MNC, yang satu jebolan RCTI. Ini broadcast yang dulu luar biasa ya. Dan kita dulu punya perusahaan dubbing ya. Dan saya mulai juga dari gak tahu dubbing gimana, sampai akhirnya kita supply secara rutin ke RCTI di saat dubbing lagi jaya-jayanya. Dan dubbing kita bagus loh ya. Ya.
1: Bagus
0: kan? Jadi bukan dubbing yang tidak gitu. Kita selalu menyelaraskan dengan bahasa yang masuk akal. Dan kita juga memilih talent yang bagus-bagus ya. Mungkin salah satu talent kita juga mendengarkan kami. Anda juga bisa komen ya, menceritakan di saat Anda dulu masih bergabung dengan kami. Innovasindo namanya studionya. Dan saat itu kamilah yang pertama kali menggunakan namanya digital audio recording. Satu-satunya dubbing yang menggunakan digital audio recording.
1: Istilahnya DAW ya,
0: Pak? Ya, DAW ya.
1: Kalau bahasa kerennya sekarang.
0: Ya, bahasa kerennya tuh DAW.
1: Jadi kalau ya, Be, kalau cerita dulu tuh Babe tuh emang dengan idealisnya, dengan apa ya, spirit kerja yang tinggi, kualitasnya itu selalu sampai sekarang pun mungkin dengan bisnisnya sekarang bikin apa ya, produknya itu sangat berkualitas.
0: Iya, jadi kualitas bisa dijamin kalau itu produk dari tangan Babe ya. Mau audio, kayak mau minyak, kayak mau apa aja, mau film, kayak kalau lewat saya biasanya saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan juga melihat standar yang ada, dan kalau bisa kita memberikan standar lebih daripada permintaan. Oke,
2: Be,
0: apaan?
2: Ini kalau bahasa Acehnya apa kabar tuh pehabe.
0: Ah, oh, pehabe.
2: Pehabe.
0: Pehabe. Itu kok deket sama Ho Ayu ya?
2: Pronunciation-nya gimana nih?
0: Pehabe. Pehabe. Kayak jadi bahasa Jerman tuh ya. Oke, terima kasih atas apa namanya tadi pehabe ya untuk teman-teman di Aceh. Oke, sekarang kita bergerak ke Medan. Medan nggak jauh dari Aceh ya. Kalau naik pesawat, kalau naik mobil 5 jam tuh baru nyampe. Mimi, kalau di Medan apa kabar ya gitu ya? Gimana sih? Kalau nanya apa kabar gimana?
3: Kalau di Medan itu yang terkenal Horas Bah gitu. Tapi
0: loh, Horas Bah, apa kabar?
3: Apa kabar apa ya? Karena kan di Medan itu banyak berbagai suku. Ada suku Melayu, suku Jawa, suku Batak. Tapi kalau dari daerah Medan, orang pasti kenalnya itu lebih familiar Batak. Kalau Batak itu pasti Horas Bah.
0: Oh gitu, orang di Beras Bah gitu. Oke, teman-teman Medan, bagaimana kabar ya? Mudah-mudahan semua sehat dan semua ready untuk mendengarkan kita semua Fox Radio Network ya. Ini acara yang memang saya gagas sebetulnya dengan Ibu Rifa untuk meyakinkan Anda semua bahwa Kutus-Kutus sudah tidak diproduksi lagi, tetapi sekarang adanya sangat-sangat sing ada lawan ya. Kita punya produk mulai dari minyak balur klasik dan minyak balur ultimate yang ternyata setelah kita pasarkan sambutannya luar biasa. Dan ada newcomer kita adalah Gatalin yang bikin gatal lari terbirit-birit kalau dioles sama minyak Gatalin. Dan minyak Gatalin ini terinspirasi karena Berifa sakit nih. Jadi Bu Rifa tuh gatelen memalukan. Gatelen cantik-cantik gatelen. Oke, mungkin Bu Rifa bisa cerita dikit tentang gatelen.
3: Sebelumnya selamat malam ini untuk sahabat Fox yang ada di Medan, Banda Aceh, di Yogyakarta, kemudian di
0: Surabaya,
3: Jakarta, Surabaya. Dan satu lagi di Amsterdam yang paling jauh. Iya. Kalau di Amsterdam berarti ini selisih jamnya itu 7 jam ya, Pak?
0: Iya.
3: Jadi sekitar jam berapa ya nih kalau di Amsterdam?
0: Kalau sekarang kita jam 8 jam kurang 7 ya? Ya sekitar jam 1 jam 2 siang.
3: Iya. Jadi produk Gatalin ini adalah new product yang kita launchingkan pada bulan Mei 2026, tepatnya ulang tahun sangat-sangat yang kedua. Nah, jadi filosofi bagaimana Babe membuat produk ini adalah semuanya ada faktornya, bukan karena Babe ingin membuat, tapi semuanya dari permasalahan diri dari Babe ataupun dari Bunda.
0: Ya, ya. Jadi saya membuat Gatalin karena saya cinta istri, makanya saya bikin karena istri saya gatelen, saya nggak tahan kalau lihat dia gatelen. Iya.
3: Jadi yang punya pacar gatel, kemudian punya suami gatel, punya istri gatel, diolesin aja pakai minyak Gatalin, nanti gatalnya hilang. Betul. Gitu ya. Atau yang lagi kegatalan juga bisa hilang, bisa lenyap semua. Yeah. Jadi setelah ada saya, Babi ini sangat kreatif banget. Salah satunya adalah peluncuran produk minyak gatalin. Nah, selain minyak gatalin itu ada produk baru kita, body care dan skincare. Nah, saya mau cerita nih tentang yang minyak gatalin ya, Pia.
0: Oke, silakan.
3: Ya, waktu itu tahun 2025, kebesaran ya, saya kedeketan ya. Ini lagi semangat-semangatnya nih. Ini soalnya kan jualan ya, dia semangat. Tapi ini cerita nyata nih,
0: Fikri. Oh iya, ini fakta. bukan fiksi.
3: Bukan fiksi.
0: Tapi fakta.
3: Bukan karena mau bilang produk kita itu bagus, bukan karena mau bilang dipaksain untuk cerita ya. Kan kalau kutus-kutus lahir karena Babe itu mengalami kecelakaan cedera lumpuh. Sanga-sanga juga seperti ini. Cedera lumpuh juga ya, Pia, tapi ya, tidak betul. Terlalu lama, 12 sampai 14 hari. Nah, kalau gatalin ini terjadi pada diri saya. Jadi sebelumnya saya itu terkena penyakit gatal yang saya sendiri nggak tahu apa penyebabnya. Dan ini sudah sangat lama sekali, hampir 3 bulan. Dan sudah juga memakai produk-produk kita, memang itu hilang sebentar tapi kambuh lagi. Terus seperti itu. Dan gatal-gatal pada tubuh saya itu memang bukan setiap hari dia timbul tenggelam, tapi itu durasinya lama sekali, 3 bulan juga enggak tuntas, enggak hilang-hilang gatalnya, dan semakin parah dan semakin bentol-bentolnya sangat parah,
0: besar-besar,
3: dan gatalnya semakin gatal banget. Nah, setelah itu saya pergi ke dokter ya, biasalah check up semuanya, periksa darah dan diagnosa dokter, saya itu tidak ada alergi makanan, lalu tidak ada alergi dingin atau udara atau alergi debu, jadi semuanya fine-fine aja. Tapi dokter memprediksi bahwasannya sembuhnya ini 6-9 bulan waktu itu. Nah, walah, saya aja udah ngerasa
0: 3 bulan
3: sakit,
0: udah setengah mati rasanya.
3: Balik, apalagi harus menunggu 9 bulan lagi. Emangnya kita hamil apa ya? Oh. Kan kalau mengandung kan 9 bulan ya.
0: Betul.
3: Beneran ini
0: bawa gatal.
3: Terus kalau diserang itu enggak kenal tempat, kadang di keramaian, pas lagi kita aktivitas, kadang di rumah. Syukur-syukur kalau diserang itu pas di rumah.
0: Betul.
3: Ini suka-suka kita pas lagi ada kegiatan di luar rumah gitu.
0: Apalagi pas ada gatal. Tamu diserang gatal, wah lucu tuh.
3: Lucu itu panik lah kalau udah gatalan tuh panik banget lah. Udah gimana rasanya itu udah kayak waduh, sampai semuanya jadi panik, Babe panik, si Mbok panik, kita juga kayak apa ya, ilusi untuk ini sesak napas atau pingsan saking ngerasain gatalnya tuh nggak tahan. Nah, ternyata dokter bilang tadi 9 bulan baru bisa sembuh, tapi ya udah kita usaha ya, namanya usaha, obat-obatan yang diberikan dokter, resep tadi, kemudian ada sabun gatal dan semuanya dikasih dan saya pakai. Dalam satu hari besoknya juga enggak ngaruh gitu, enggak sembuh.
0: Gatal lagi.
3: Cuman ada dikasih obat alergi, dan itu hanya menghilangkan beberapa jam dan kambuh lagi tuh seperti itu. Dan pada saat itu kan Babe melihat kulit saya itu bendol-bendol, sampai bingung lah ini gatalnya kok seperti parah banget lah.
0: Iya, seperti diserang oleh santet.
3: Ya,
0: sampai
3: kepikiran ya.
0: Ini disantet orangnya.
3: Sampai kepikiran apa ini ada kiriman orang, sampai gitu. Saking saya tuh enggak pernah seumur hidup enggak pernah mengalami gatal tuh seperti itu parahnya. Dan akhirnya Babe bilang, ya udah nanti saya buatin minyak. Nah, dalam satu hari Babe itu bisa membuat minyak gatal. Saya nggak tahu kok tiba-tiba Babe punya resep minyak gatal. Kapan belajarnya, kapan bertapanya, kapan meraciknya. Tiba-tiba selesailah dalam satu hari minyak gatal itu dan saya pakai. Ternyata setelah saya pakai itu seperti ada sensasi menggaruk sendiri. Mungkin karena ada mentolnya atau kandungan daun neemnya ya.
0: Iya, betul.
3: Itu enak banget. Jadi yang biasanya dibantu Mbok, dibantu sama Babe untuk garuk. Jadi saya tuh gak garuk-garuk lagi. Begitu diolesin gatalnya tuh beberapa menit hilang, terus bengkak-bengkaknya, merahnya juga hilang. Saya pikir ini minyak kenapa ajaib banget gitu ya. Dan alhamdulillah dalam 3 hari itu gatal-gatalnya tuntas, hilang sampai ke akar-akarnya dan gak kambuh lagi sampai hari sekarang. Ini.
0: Luar biasa.
3: Luar biasa.
0: Tepuk tangan untuk Bu Rifa.
3: Nah, ternyata kan setelah itu kita gak langsung komersialkan. Kan kita bagi dulu ya Pia, ada karyawan kita juga mengalami gatal-gatal yang sama itu sekitar 1,5 sampai 2 bulan gak sembuh-sembuh. Waktu itu dia datang, saya lihat loh ini wajahnya kok apa ya ngantuk-ngantuk gitu. Ternyata dia minum obat alergi yang ada apa CTM-nya ya, gitu ya.
0: Insi-insi lah.
3: Iya.
0: Itu bikin ngantuk, ya, bikin lemes.
3: Ya, jadi
0: kan?
3: Dia bilang, Bu, saya gatal-gatal nih Bu, udah 1 bulanan lebih. Nah ya coba nih pakai minyak. Minyak waktu itu belum ada namanya.
0: Gak ada namanya.
3: Nah
0: ya.
3: Jadi sebelum dikomersialkan minyak gatalin ini sudah 1 tahun kita uji coba, kita pakai gitu. Dan ternyata semua responnya, feedbacknya dari reseller, dari karyawan kita itu bagus banget.
0: 100% bagus.
3: Dan harganya juga cukup murah. Ya karena kami sangat-sangat ini pengen semuanya ya dari seluruh lapisan masyarakat menengah, bawah sampai lapisan atas itu bisa memakai produk kita. Harganya juga sangat terjangkau.
0: Yes.
3: Dan sangat mudah didapetin sekarang di e-commerce-nya kita, di reseller resmi kita. Ini sudah ada, sudah beredar.
0: Ya, dan jangan lupa kita

0: ini sudah terbukti beberapa orang merasakan sensasi garuk ya. Bukan sulap, bukan sihir, begitu Anda balur dengan Gatelin, ada sensasi menggaruk automatically.
1: Yeah. Sensasi garuknya itu nggak ada didapati oleh minyak-minyak gatel lainnya.
0: Iya, jadi minyak Gatelin ini bukan saja menghilangkan gatel, tapi ada sensasi menggaruk. Nah itu yang luar biasa. Dan apa aromanya luar biasa enak ya. Karena itu ada lavender, ada mint, dan ada beberapa minyak yang juga bagus sekali buat gatel. Itu misalnya tea tree ya. Tea tree ini lebih tinggi dari minyak kayu putih. Ini mbahnya minyak kayu putih. Tea tree ini tumbuhannya ada di Australia, di padang gurun ya. Tapi tanamannya itu bisa hidup. Jadi ini tea tree ini anti gatel yang luar biasa. Mm-hmm. Yang biasa dipakai orang-orang aborigin ya. Jadi segera yang gatelen.
1: Yang malam ini lagi garuk-garuk. Iya.
0: Bisa langsung beli minyak ke Gatelin. Iya, ke TikTok kita ya.
1: Iya.
0: TikTok kita on juga kan sekarang malam ini.
1: Iya. Ya, on.
0: TikToknya sanga-sanga. Atau kalau masih ada waktu silahkan datang ke Jakarta Fair.
1: Kalau ya, di PRJ itu masih ada promo. Jadi harganya 70.000 kalau nggak salah. 70 atau 65.000.
0: 75.000 diskon 10.000 kalau nggak salah seperti itu.
1: Jadi ya, harganya 65.000.
0: Iya, untuk minyak Gatelin yang isinya satu botol 60 ml.
1: Kalau gatal-gatal kita itu kan juga buat kita nggak bahagia ya.
0: Oh, Gatelin ya, itu waduh. Ya kan itu melebihi kita ketemu hantu itu. Jadi begitu gatal hilang tuh ada sensasi leganya yang luar biasa. Nah, kelegaan ini plus aromanya yang enak akan membuat Anda bisa melewati gatal itu dengan bahagia. Ya, makanya yang memerlukan silakan langsung kontak ke TikTok kita atau langsung ke e-commerce kita juga ada, atau ke Jakarta Fair dan atau ke reseller di mana di seluruh Indonesia yang terdekat, silakan untuk menghubungi mereka dan Anda tinggal minta Gatelin, minyak Gatelin 75.000 dengan 60 isinya 60 ml.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ada pertanyaan nih.
0: Oh, apa?
2: Dari 031.
1: 031.
2: Plus 31.
0: Oh, dari Belanda tuh. Okay. Holland.
2: Holland. Selamat malam Fox Jakarta. Pak Babe dan Ibu Rifa. Selagi ada Ibu Rifa, saya mau tanya, tapi bukan tentang minyak balur.
1: Iya.
2: Tapi mengenai penggunaan skincare sanga-sanga.
0: Oke.
2: Apakah skincare sanga-sanga digunakan setiap kali setelah kulit wajah dibersihkan atau setelah mandi? Itu yang pertama. Yang kedua, cukup gunakan sanga-sanga skincare sebagai alas rias. Maaf, cukup gunakan skincare sebagai alas rias wajah saja, atau dengan kata lain setelah penggunaan skincare tidak diperlukan lagi dempul-dempul yang lainnya. Terima kasih sebelumnya.
1: Dempul-dempul kayak ini kali ya, bengkel kali ya. Dempul-dempul mobil, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau skincare sanga-sanga ini skincare yang paling aman dan praktis ya menurut saya. Karena apa? Aman karena berbahan herbal, tidak terdeteks 0,01% pun zat kimianya. Jadi cara penggunaannya, yang pertama itu sebenarnya kulit wajah kita itu hanya butuh basic skincare. Basic skincare itu ada tiga. Pertama itu facial wash ya, sabun pembersih wajah. Kemudian natural cream atau krem wajah ya, seperti moisturizer. Kalau di sanga-sanga namanya natural cream sanga-sanga. Yang ketiga itu adalah skincare. Tapi kalau yang ketiga adalah sunscreen. Tapi kalau untuk sunscreen sanga-sanga belum punya, tapi ini lagi develop. Nah, kalau yang punya sanga-sanga itu adalah face mask. Jadi tiga rangkaian seperti facial wash, kemudian natural cream dan face mask ini adalah basic skincare yang kamu tuh nggak perlu lagi pakai-pakai yang lain seperti

0: seperti misalnya serum atau seperti kan essence apa-apa gitu ya. Jadi gak perlu pakai berlayer-layer, cukup 3 layer atau 2 layer aja supaya kulit kamu juga gak bingung, gak stres gitu. Nah, untuk cara pemakaiannya itu gampang sekali. Tentunya harus dibersihkan dulu wajahnya pakai facial wash gitu. Kalau mau mandi sekalian badannya juga lebih bagus, karena kita kan tidak tahu ya, misalnya kita membersihkan wajah saja tapi belum tentu kalau kita nggak mandi, belum tentu bakteri-bakteri yang dalam tubuh kita itu bisa hilang gitu. Jadi alangkah baiknya kita pagi itu ya mandi bersih dulu. Kalau untuk badan, pakailah sabun batang ya, atau ada sabun cair nih dari Sanga-Sanga. Nah, ini semuanya rempah juga, sangat membantu untuk apa? Satu, untuk menghangatkan badan, untuk menghilangkan bau badan, untuk menyegarkan badan dan membuat kulit kita juga awet muda ya, karena rempah-rempah itu tadi itu sangat komplit. Jadi si Sanga-Sanga ini bukan hanya terdiri dari 2 atau 3 ingredients rempah, tapi ini puluhan bahkan ratusan, bayangkan ya. Jadi banyak sih produk-produk yang mengklaim produk herbal, tapi kita nggak tahu ingredients-nya ini berapa macam gitu ya. Karena di Indonesia sendiri untuk parameter obat yang digolongkan dalam obat herbal tidak ada standard, harus berapa ya macam standarnya. Jadi kalau kita mengklaim misalnya 2 macam aja kita mengklaim obat kita, produk kita itu herbal, bisa, tapi sangat-sangat tidak seperti itu. Sangat-sangat tetap memberikan puluhan bahkan ratusan herbal di dalamnya, sehingga ketika kita pakai yang namanya herbal itu yang image-nya lama prosesnya atau lama kelihatan manfaatnya itu enggak benar, karena di Sanga-Sanga ini saking banyaknya ingredients daripada herbalnya itu, sehingga begitu kita pakai itu prosesnya itu cepat gitu ya, tapi tidak kimiawi ya. Artinya prosesnya cepat itu bukan, kenapa suaranya besar,
1: bukan
0: ya?
1: Nafasnya itu sampai kedengeran.
0: Ini lagi semangat jualan. Ini malum ya, soalnya nih kita dari divisi marketing dulu. Tapi ini bukan marketing ya, tapi ini realita.
1: Iya, realitas. Bapak, jadi saya ingin menambahkan soal bahannya. Jadi saya itu ada patokan. Sebuah jamu yang dikatakan jamu harus minimum ada 7 bahan. Atau kelipatan daripada 7 ya. Jadi untuk skincare khususnya saya pasti lebih dari 7. Apakah dia 14, apakah dia 21, saya tidak terlalu ingat. Tapi dari hasil laboratorium BPOM mengatakan bahwa tidak terdetek sedikit pun zat kimia. Jangan harap Anda ketemu hidrokinol atau ketemu merkuri di situ, nggak ada, semua jejamuan.
0: Terus pertanyaan kedua tadi, apakah penggunaan skincare Sanga-Sanga itu bisa diaplikasikan atau dicampur dengan dempul-dempul tadi ya, itu pertanyaan kedua. Sangat bisa. Saya sudah mempraktekkan selama 2 tahun. Jadi base on-nya itu adalah produk Sanga-Sanga seperti natural cream, lalu foundation dan blush on dan segala macam. Bahkan make up kita itu stay sampai malam gitu ya, bisa mengunci make up enggak geser gitu. Jadi sangat-sangat bisa dan sangat-sangat aman.
1: Oke, itu tadi jawabannya untuk teman kita yang ada di Londo.
2: Bukan di Amsterdam kan?
1: Oh, di Amsterdam.
2: Bukan, melusuk-melusuk desa.
1: Oh gitu, Amsterdam masuk ke dalam. Itu masuk ke gang, bahkan namanya nggak ada. Oke, tapi itulah jawaban langsung dari Bu Riva.
2: Ada pertanyaan lagi nih, Be.
1: Oke, silakan.
2: Dari Kak Noni di Subang lagi.
1: Oke, gimana?
2: Kak, saya dari dulu SMP sampai sekarang mengalami gatal-gatal di kaki dan pindah-pindah tempatnya. Sembuh di kaki sebelah kiri, pindah ke kaki yang lain. Sudah ke dokter dan dikasih salep, tapi masih saja
1: gatal.
2: Gatal.
1: Iya. Nah, itu Anda segera beli minyak Gatelin. Ya, saya jamin gatelnya nggak pindah-pindah, bahkan sudah pindah ke rumah orang lain. Tapi kalau udah pindah jangan ditanyain ya. Dia datang tanpa apa namanya klonwun, pergi tanpa pamit. Jadi segera beli minyak Gatelin, bisa di TikTok, bisa di e-commerce kita, atau bisa
0: di reseller,
1: terdekat.
0: Nah, untuk mendapatkan reseller terdekat, Bu Noni ya tadi namanya ya.
2: Ya, Ibu Noni di Subang.
0: Ibu Noni bisa login ke websitenya kita, kutuskutusofficial.co.id. Nanti di sana ada nama-nama reseller kita seluruh Indonesia. Tinggal pilih namanya
1: ya, yang terdekat.
0: Yang terdekat dengan Subang. Seperti itu ya, Ibu.
1: Ya, oke.
0: Kita putarkan lagu dulu kali ya supaya nggak bosan ini.
2: Baik.
0: Para pendengar dan kalau radio bilangnya apa, pendengar ya?
1: Pendengar, okay. Karena dia dengerin, dengerin Gatelin lagi.
2: Ya,
1: oke, kita
2: khusus di Foxian, di radio Fox kita panggil Foxian.
1: Foxian.
2: Oke, lagi berikut dari Kansas, Dust
1: in the Wind. Oke, kita dengarkan dari Kansas.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Sanga-sanga, inspirasi alam Indonesia.
0: Satu-satu.

0: Wih, enak banget. Iya, Bohemian Rhapsody dari Freddie Mercury, The Queen, ya. Oke, terus kita sapa semua Banda Aceh, Medan, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Denpasar. Gimana, masih terus bersama Fox Radio Network, ya. Malam ini ada saya, Babe Bambang Pranoto, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Evrianti, CEO dari Sanga-Sanga. Di sebelah kanan saya ada Mbappe. Di sebelah
1: sebelah depan Messi.
0: Messi.
1: Kanan Mbappe. Belakang itu Harlan.
0: Nih kita semua.
1: Jadi tahu ya pemain bola tuh, ya.
0: Kan,
1: baru satu malam iya. aja ikutin main bola. Kemarin Prancis sama
0: Maroko.
1: Maroko. Iya. Bukan, sebelumnya Prancis sama
0: Paraguay. Ya. Jadi Bu Rifani baru kenal bola, baru kenal sama Mbappe. Itu Mbappe itu temennya Bandung sama temennya Bambang.
1: Iya, ternyata seru banget ya kalau kita nonton bola. Pantes lah papi itu sampai jam 5 pagi ditungguin terus bola. Pernah waktu itu salah jadwal ya.
0: Bingung.
1: Nah, papi udah nungguin sampai jam 3. Pagi-paginya udah bad mood bapak. Waduh, saya nungguin jadwal bola nggak main. Ternyata saya salah lihat. Habis itu satu harian uring-uringan karena tadi ini kecele.
0: Ternyata bola, jam 3 tapi besok paginya. Oke. Okay. Anyway, kita terus menemani Anda. Jika Anda ingin tanya-tanya, silakan ke nomor berapa Mas Yas? Disebutkan lagi nomor teleponnya tadi.
2: Nomor WhatsApp di 0811-8121-3998.
0: Oke ya, tolong diingat-ingat kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Anda sekarang didampingi yang punya sama CEO-nya loh. Kalau mau tanya, silahkan. Oke, mungkin ada lagi? Ada nggak?
2: Ya, ini pertanyaan dari Furkon, Jakarta.
0: Iya, gimana, apa kabar Furkon? Ini Furkon sama Forkom temenan gak ya?
2: Ya, kalau di J-Expo itu apakah ada promonya, Ibu?
0: Oh iya, iya, jadi di J, apa, namanya sekarang apa?
2: J-Expo.
0: J-Expo ya, ada jelas. Apalagi Anda beli banyak, semakin banyak harganya semakin murah. Jadi banyak promo dan juga ada pijet gratis segala ya.
1: Iya,
0: ada pijet gratis segala. Ya kan, bahkan kalau minta air mah dikasih ya.
1: Asal jangan minta penginapan. Kalau penginapan nggak bisa ya, karena jam 10
0: harus tutup.
1: Harus tutup. Jadi promo-promonya sangat banyak sekali ya, Mas Furkon. Jadi untuk minyak sangat-sangat ultimate. Beli dua dapat 3. Jadi bayarnya cukup 2 tapi dapat 3 nih. Ukuran 100 mili. Oke, lalu ada promo skincare buy one get one. Jadi beli skincare apapun dapat free-nya natural cream.
0: Tuh luar biasa.
1: Terus tadi ada promo minyak gatalin yang harga 75.000, diskon 10.000 jadi 65.000. Memang kita spesial ya untuk di PRJ karena kan customer itu datang langsung. Nah, di PRJ ini kan memang terkenal dengan promo-promo, makanya ramai.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Bukan kita jual promo tanpa di luar eventnya PRJ, tapi pada saat PRJ itu kita memang banyak banget promo.
0: Yes.
1: Artinya apa? Salah satunya memang kita ingin mempromosikan brand Sanga-Sanga ya Pia. Jadi memang pada saat kita datang, kalau gak salah 2 minggu lalu pada saat PRJ itu baru 1 minggu berjalan. Memang sebagian banyak yang sudah tahu transformasi ya, banyak yang sudah tahu dari kutus-kutus sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Tapi sebagian juga baru tahu pada saat itu gitu. Jadi kehadiran kami di Jakarta ini itu sangat tepat supaya menjawab kebingungan-kebingungan masyarakat ya, karena produk kutus-kutus yang dulunya kita produksi sudah diproduksi oleh pihak lain. Jadi untuk sahabat Foxian dan sangasian ataupun customer yang belum mengetahui, yang tadinya setia memakai kutus-kutus yang diproduksi oleh Babe, ingat ya, yang diproduksi oleh Babe dan diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Jadi nama PT kita masih sama, ya, masih tetap namanya PT Kutus-Kutus Herbal, tapi brandnya adalah Sanga-Sanga. Nah, malam ini juga kita infokan ini ya, Pia, ke customer, ke masyarakat semua, bahwasannya produk yang asli itu sekarang di packaging ada foto peraciknya alias Bambang Pranoto.
0: Iya, jadi jangan khawatir kalau beli minyak Sanga-Sanga ada foto saya, itu kemungkinan 100% asli ya. Ya, sampai sekarang kita belum menemukan orang yang main-main nih, ya kan, ada foto saya tapi palsu. Jadi lihat, satu mereknya harus Sanga-Sanga, kedua ada foto saya, ketiga diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Iya. Yang uniknya, kalau kita lihat data ya, customer kita di beberapa kota seluruh Indonesia, yang terbanyak itu adalah Jakarta. Kita nggak tahu kenapa ya, Jakarta ini tempat customer kita yang terbanyak. Tapi setelah kita selusuri, setelah kita analisa, sahabat Fox kan pasti tahu ya, Jakarta itu paling padat penduduknya pertama, yang kedua dengan keruwetan lalu lintasnya, kemudian kompleksitas masalah juga masyarakat sosialnya dan segala macam, sehingga mereka menginginkan tadi tuh herbal yang bisa juga merelaksasikan tubuh dan pikiran, bukan hanya mencegah atau mengobati, tapi bagaimana ketika memakai produk tersebut ada sensasi relaksasinya, itu ternyata yang mereka inginkan.
0: Ya, jadi di Jakarta ini luar biasa ya. Saya pernah berkarir itu mulai dari 82 sampai 2002 ya, 20 tahun, dan betapa beratnya hidup di Jakarta pada waktu itu. Walaupun saya terima kasih, saya tidak harus loncat-loncat ya, karena saya diberikan kantor mobil, jadi saya udah cukup bagus. Tapi memang mentally kita berat ya, mau ketemu orang aja setengah mati ya. Terus sekali perjalanan hanya untuk sekali satu customer ya kan. Ya, saya dulu ngider di Jakarta. Nah, itu berat sekali ya dia, tubuh kita nih menanggung itu semua. Untuk itu memang dibutuhkan minyak, terutama minyak balur yang bisa memberikan bukan saja
1: penyembuhan
0: tapi juga relaksasi dan kelegaan ya kan. Mm-hmm. Ya, coba bayangkan kalau kita naik KRL ya, apalagi KRL Depok tuh ya. Bisa melayang kita. Bisa melayang ya, bukan kakinya nggak napak di lantai kereta, tapi melayang karena begitu padatnya. Nah, begitu turun tuh badan kita nih kayak dipukulin orang sekampung. Jadi pembaluran minyak Sanga-Sanga terutama itu akan membuat kita menjadi rileks, menjadi enak dan nyaman. Sekaligus juga ini Mas Tona, ini kan termasuk orang baru di kalangan kita. Kemarin nyoba balur pakai Sanga-Sanga, ternyata bukan hanya aromanya yang nyaman, tapi hidungnya yang tersumbat langsung plong. Ya
1: iya,
0: kan?
1: Mungkin Mas Tona bisa kasih testimoni.
3: Iya, belum lama ini saya coba itu yang namanya yang minyak Sanga-Sanga yang ultimate.
0: Iya.
3: Ya. Kalau dari khasiat kan sudah dijelaskan sebelumnya sama Babe ya, apa khasiat-khasiatnya. Saya coba, memang saya juga ada sedikit pegel-pegel leher ya. Saya coba diolesin, ya kan. Nah, terus saya coba olesin. Nah, sebelumnya saya agak pilek-pilek, mampet hidung ya. Nah, saya olesin kok hidung saya jadi blong gitu ya.
0: Iya, luar biasa.
3: Lah, ini kok jadi hidungnya jadi mampet jadi blong gitu ya. Aromanya itu emang, aduh.
0: Iya. Mantap. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
3: Aromanya
0: ya.
3: Jadinya gak selain berkhasiat, mungkin juga aromanya itu mungkin ya itu bikin enak, nyaman.
0: Betul.
3: Hilangin stres juga bisa mungkin tuh.
0: Iya, jadi yang stres-stres, yang bingung-bingung itu sebelum tidur balur aja sama Sanga-Sanga, besoknya akan kembali ready for work ya. Dan juga ada perasaan nyaman. perasaan nyaman tuh mahal loh sekarang di dunia ini, nyaman. Ya kan, mahal untuk ya. Nyaman itu susah ya. Anda nggak perlu ke mana namanya, kalau di Bali ada yang namanya Atlas ya. Kalau itu nggak perlu datang ke Atlas, cukup di Balur Sanga-Sanga tidur sambil dengerin Fox Radio, selesailah semuanya.
1: Jadi kalau di Balur Sanga-Sanga udah nyaman, pastinya kan bahagia ya, Babe ya. Jadi kalau sekarang ini, kalau saya lihat di komentar-komentar media sosial, sekarang ini kata zaman sekarang ini ya, karena ada banyak ya apa tantangan daripada kehidupan, yeah, perubahan ekonomi, terus tantangan zaman juga ya, bukan hanya di Indonesia tapi di global,
0: yeah,
1: ya. Jadi bahagia itu semakin sulit katanya didapatkan.
0: Oke, okay, jadi untuk
1: apa memang benar ini bahagia itu memang sulit didapatkan gitu. Jadi kalau bahagia itu kan bukan harus identik dengan kemewahan ya, benar ya? Ya,
0: betul.
1: Apakah yang disebut bahagia itu harus kaya raya tapi sakit-sakitan, atau hidup yang cukup tapi tenang dan sehat? Itu kan memang pilihan ya, Bea. Menurut Babe gimana?
0: Jadi itu? Yang bahagia itu tidak datang dari luar. Itu yang perlu ditekankan. Jadi kalau Anda ingin bahagia datang dari luar, itu hampir dikatakan tidak mungkin berdasarkan pengalaman hidup saya. Jadi bahagia itu keluar dari dalam. Nah, di situ ada zat-zat tertentu dalam tubuh kita. Itu dia dengan mendadak ya keluar. Ya, seperti beginilah gampang aja. Kebetulan Anda waktu dulu punya lagu favorit ya waktu zaman masih muda. Terus tahu-tahu enggak sengaja lagu itu terdengar. Begitu lagu itu terdengar, kita ada rasa kebahagiaan yang datang dari dalam. Itulah yang disebut kebahagiaan sejati, ya. Jadi kalau bahagia datang dari luar itu bukan bahagia. Itu namanya terpengaruh bahagia.
1: Bahagia sesaat ya.
0: Ya, dan itu terpengaruh. Nah, kebahagiaan itu datang dari tubuh kita karena tubuh kita mengeluarkan zat-zat tertentu yang membuat kita bahagia. Nah, di sini yang menarik kan kita harus membutuhkan misalnya lagu kenangan, atau misalnya tahu-tahu ketemu dulu pacar di zaman kita usia 17 ya kan. Walaupun sekarang ya mungkin udah tua ya gitu. Tapi kalau ketemu tuh ada kebahagiaan tertentu di zaman dimana kita, atau misalnya kita bahagia ngelihat kita bisa main sepak bola misalnya. Nah, ini dengan membalur sanga-sanga, kebahagiaan dari internal itu muncul. Ya, disebabkan reaksi-reaksi tertentu hingga kebahagiaan dari dalam tuh muncul. Nah, munculnya ini luar biasanya dengan membalur. Jadi Anda tidak perlu alat tambahan yang apalagi yang membahayakan ya. Ingat ya, narkoba itu berbahaya ya kan. Mungkin bisa membahagiakan tapi itu sesaat, dan nanti akan mengakibatkan kita menjadi lebih sakit daripada sebelum menggunakan narkoba. Nah, ini sanga-sanga minyak balur ini bisa membangkitkan kebahagiaan itu internally dari dalam. Nah, ini yang kehebatan dari sanga-sanga ya. Saya nggak mau apa namanya iklan ya, tapi rasakan sendiri. Sekali Anda merasakan sanga-sanga, Anda akan kebahagiaan internal itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi membuat hidup ini menjadi nyaman hanya dengan membalur minyak sanga-sanga.
1: Ya, jadi zaman sekarang ini kan banyak ya yang Mami lihat di media sosial ini apa rasa anxiety gitu ya. Kekhawatiran yang tinggi, kecemasan gitu. Betul. Ya, Bea, salah satunya bisa itu sanga-sanga itu apa namanya mencegah ataupun mengobati
0: ya,
1: rasa anxiety kita ya, ya. Menghilangkan ya, menghilangkan tepatnya.
0: Ketidak apa namanya nyamanan disebabkan karena sesuatu yang kita pikirkan akan terjadi. Ya, bahkan hampir 98% apa yang kita ramalkan akan terjadi itu tidak pernah terjadi ya. Jadi statistik mengatakan yang akan terjadi yang kita pikirkan itu hanya kansnya 2%. Nah tapi karena kita sudah didonder sama media sosial dengan berita yang segala macam, dengan isu yang segala macam, suka tubuh kita akhirnya menyerah dengan apa yang kekhawatiran yang datang dari luar. Nah, di sini tugas dari sanga-sanga membereskan itu semua hingga Anda bisa mendapatkan kebahagiaan atau kenyamanan tapi berasal dari tubuh Anda sendiri, tidak perlu dari sesuatu yang di luar. Nah, ini yang dahsyatnya sangat-sangat.
1: Iya, jadi alat untuk perantaranya atau mediasinya itu adalah minyak balur sangat-sangat tadi ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Oke. Jadi enggak perlu tuh sekarang anak-anak muda
0: hileng-hileng.
1: Maksudnya kan sekarang tuh bisa aja pelariannya ke narkoba, terus ke apa yang lagi booming tuh vape apa getar gitu-gitu ya. Ya. Atau bisa aja misalnya
0: main fadel gitu.
1: Main fadel enggak apa-apa.
0: Loh, enggak kan maksudnya olahraga. Begitu. Dia berharap dengan main fadel dia dapat bahagia, belum tentu. Bahkan beberapa orang kayaknya cedera main pedal.
1: Iya. Jadi sebenarnya saya juga sudah membuktikannya sendiri ya, ketika dulu saya punya asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya kan stres ya.
0: Kecemasan.
1: Kecemasan berlebihan, terus kekhawatiran, takut A, takut B, takut C, apalagi enggak dapat target gitu ya, takut dimarahin atasan, terus beban kerja yang banyak, sudah mendekati deadline tapi enggak selesai-selesai gitu. Nah, itu saya udah mulai treatment nih dengan minyak kutus-kutus dulu sebelumnya ya, waktu di bank dulu ya. Nah, itu memang ketika dipakai itu sensasi untuk lega terus tenang itu berasa banget. Terus kita lebih percaya diri dan tubuh kita itu berenergi. Saya enggak tahu juga ini kenapa sih minyak ini yang buatan Babe ini kok bisa sedahsyat itu. Seperti apa ya? Seperti booster yang dimasukkan dalam tubuh, tiba-tiba kita tuh jadi Superman seperti itu. Jadi Superman, kita bisa ngelakuin apa aja. Nah, itu saya sangat merasakan dan sampai sekarang. Bayangin ya, Papi ya, Mami itu bangun pagi jam 7 ya, kadang jam 6 udah duduk di meja. Terus itu kerja itu bukan kerja fisik tapi kerja otak nih,
0: dan mental
1: gitu. Nah, pasti saya selalu sebelumnya balurin dulu nih sangat-sangat. Nah, jadi kita itu lebih plong, terus rileks, terus pikiran kita juga jernih. Apa yang kita rencanakan pada saat itu, pada hari itu bisa kita
0: eksekusi
1: dengan tenang gitu. Betul. Tanpa harus was-was, tanpa harus misalnya kita udah buat plan ini ya, udah buat planning, terus kita udah buat strategi, terus kita mau jalanin, ada rasa khawatiran ini, gimana nanti dampaknya, segala macam gitu. Nah, ketika kita secara nggak langsung entah gimana cara si minyak sangat-sangat ini bekerja ngebuat kita itu percaya diri dan yakin, itu yang paling penting.
0: Betul.
1: Yakin, nggak merasa was-was. Ya,
0: jadi keyakinan dan apa namanya perasaan nyaman ini ternyata membooster keberhasilan kita menjadi 90% lebih. Ya. Jadi karena kalau nggak yakin, apa yang kita lakukan ini lebih banyak kesalahan.
1: Iya.
0: Karena berbasis dari keyakinan, dari pengalaman saya, hampir semua yang saya pikirkan itu bisa saya laksanakan dengan tenang. Iya. Karena kalau enggak tenang, ya seperti yang terjadi di sepak bola nih ya. Mm-hmm. Kalau udah bola di depan gawang, ya kan, seorang Mbappe aja salah tendang ya.
1: Oh, yang tadi malam
0: iya, tadi, salah tendang
1: dengan apa Maruko ya.
0: Salah tendang karena enggak yakin dan tidak tenang. Padahal itu sebetulnya tinggal disorong gitu aja masuk ya.
1: Salah strategi ya, tendangannya
0: ya, karena tidak tenang. Bahkan waktu penalti yang pertama,
1: karena dia gak pakai sangat-sangat.
0: Itu coba dia, sangat-sangat. Padahal dia udah telepon saya teman. Karena jauh saya susah bawanya ke sana. Jadi kalau penalti yang pertama itu sudah masuk, mungkin suasananya tidak seperti itulah gitu. Jadi ketenangan itu akan bisa
1: menyelesaikan segala permasalahan yang ada.
0: Mendorong untuk penyelesaian. Nah, kalau tidak tenang, mendorong untuk kita melakukan kesalahan.
1: Iya, setuju.
2: Iya, Be. Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Astuti Denpasar.
1: Iya.
2: Kalau sangat-sangat bisa tidak buat yang punya keluhan nyilu-nyilu, ngilu-ngilu mungkin ya?
0: Iya, ngilu-ngilu. Ya bisa banget.
1: Kalau ngilu-ngilu masih penyakit ringan.
0: Ringan itu.
1: Untuk sanga-sanga mah selesai.
0: Selesai itu. Ini kita bicara stres loh.
1: Ini udah tingkat stres dewa ya, yang kita bicarakan ya. Bisa jadi, teratasi dengan sangat-sangatnya.
0: Jadi kalau ngilu-ngilu, pegel-pegel mah kecil. Itu.
1: Mudah-mudahan kecil bukan ini ya.
0: Bukan mengecilkan ya. Bukan mengecilkan masalah
1: bukan
0: tapi.
1: Bukan apa ya namanya. Bukan sesumbar. Tapi ini adalah fakta yang kita mau berbagi ke masyarakat. Bahwasanya sangat-sangat itu kalau saya sih jelasinnya babe ke orang-orang ketika ditanya ini manfaatnya apa ya, kalau saya bilang untuk bisa menyembuhkan atau mengatasi penyakit ringan sampai kronis dah. Jadi dari A sampai Z.
0: Iya, wah luar biasa.
1: Terus
0: dan itu terbukti ya,
1: iya,
0: dengan berbagai testimoni yang kita terima.
1: Tapi
0: ya.
1: Masih ada juga yang nanya nih, apa bu penyakit kronis, apa bu penyakit ringan? Akhirnya saya jelasin juga di satu persatu.
0: Ya, ngilu-ngilu termasuk penyakit ringan, ya stroke penyakit berat. Orang stroke aja bangun, ya kan? Orang stroke aja bangun sampai banyak sekali. Kok bisa ya? Karena sampai hari ini saya nggak mau sesumbar ya. Belum ada obat yang bisa membangunkan orang stroke gitu.
1: Iya, terima kasih Tuhan Sang Pencipta ya memberikan berkah kepada kita, kepada babe khususnya yang meracik ya. Sebegitu bagusnya produk yang diberikan Tuhan kepada dititipkan Tuhan kepada babe sehingga testimoni-testimoni yang penyakit berat itu terus berdatangan, tapi kita tidak bisa membuat apa namanya khasiat itu di packaging karena ini sesuai dengan aturan daripada BPOM. Tidak
0: jadi
1: boleh
0: kita,
1: overclaim.
0: Iya, kita sebetulnya bisa macam-macam tapi kita tidak tuliskan dan itu menurut saya merupakan juga dorongan saya untuk menyebarkan sangat-sangat karena dari testimoni-testimoni yang saya terima dari sejak kutus-kutus dan sekarang sangat-sangat itu stroke itu bisa disembuhkan dengan membalur rutin sangat-sangat.
1: Benar banget. Ada lagi pertanyaannya, Mas?
2: Ini ada testimoni nih.
0: Woi, luar biasa.
2: Dari plus 31 dari Amsterdam.
0: Apa?
2: Ada seorang ibu yang terkena penyakit kronis. Bahkan pengakuan suaminya sempat sampai koma. Dan di momen-momen kritis beliau adalah pemakai sangat-sangat. Pada momen krisis tersebut dia membalurkan istrinya karena ruangan rumah sakit yang dingin. Setiap hari ia lakukan. Entah bagaimana sekarang istrinya bisa dikatakan hidup kembali dan dalam kondisi yang prima.
0: Oke, luar biasa,
1: Ya, terima kasih
0: testimoninya. Jadi ada juga yang ini tapi awal-awal dulu ya. Jadi itu stroke berat 15 tahun tidak bisa bangun ya. Lalu dipakailah sanga-sanga. Baru dipakai 2 hari apa 3 hari. Tahu-tahu udah sepedaan ya. Udah sepedaan sampai semua sekampung itu bingung. Kemarin kan masih cuma tidur aja gak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang sudah sepedaan keliling kampung sambil ketawa-ketawa. Dipikir orang kena gila ya, lupa dengan penyakit stroke-nya. Tapi itu terbukti dan udah sepedaan. Ini sudah 15 tahun tidur dan dibalur sangat-sangat baru 2-3 hari sudah bisa sepedaan. Ini luar biasa ya.
1: Tapi ingat gak cerita waktu kita pertama-tama pertama-tama transformasi ke sanga-sanga?
0: Iya.
1: Itu tahun 2024 itu kita terakhir kan ada di Belanda ya, ada
0: betul,
1: di Kastil. Lalu ada tamu kita dari Belgia, tapi mami lupa namanya siapa. Tapi sebelumnya si ibu ini sudah, ini orang bule ya?
0: Iya betul, orang bule. Kita dapat tamu agak jauh dari
1: Belgia.
0: Dari bukan dari Belgia, tapi dari Maastricht namanya. Itu selatan, agak di selatan dari Belanda ya.
1: Nah
0: itu bertamu ke kita kan.
1: Sebelumnya kan sudah ke pabrik.
0: Iya betul.
1: Terus dia sudah mencoba sih minyaknya kita itu. Dan dia penasaran. dia pengen lihat pabriknya, tapi waktu itu sebenarnya dia pengen ketemu papi. Cuman kita lagi di Belanda. Nah, ternyata karena nggak ketemu, akhirnya dia pulang ya, pulang ke apa Belanda, ke Mastri namanya itu. Terus dia minta ketemu nih di kita di Kastil ya, Pia, di Bambuk. Datanglah bersama putranya waktu itu. Ini lagi ngobrol, dia tuh lagi menceritakan bagaimana kedahsyatannya minyak sangat-sangat. Ternyata dia sudah pakai lama dan dia sudah apa mencobanya ke beberapa pasiennya. Nah, ternyata si ibu ini membuka apa ya, terapis kesehatan di luar negeri, healing lah gitu. Healing dengan memakai minyak kita. Nah, begitu kita ngobrol ketawa-ketawa, tiba-tiba mendadak serangan jantung. Kita pada panik di situ ya, Pi. Dia syukur ada saksi ya, putranya di situ. Mendadak serangan jantung, wajahnya pun udah pucat, terus udah lemas. Aduh, kita juga bingung ya, karena
0: mau diapain ini?
1: Mau diapain? Karena kan namanya orang bule itu tidak seperti orang kita timur yang kalau sudah kenal kita mau menolong mereka emang percaya sama kita. Nah, kalau orang bule ini kan kita harus izin dulu.
0: Iya, betul.
1: Pegang badannya harus izin, mau nolong juga kita harus izin. Nah, jadi waktu itu untungnya kita punya apa inisiatif cepat, kita ngomong sama anaknya. Ini boleh gak kita balur kita bantu. Terus dia izinin ya dia. Nah, mami balur kakinya. Balur kakinya ya. Terus papi balur kepalanya
0: Betul.
1: Atau bahunya.
0: Kepala dan bahu. Dan
1: kepala dan
0: punggung,
1: bahu. Terus mami apa, balur dadanya. Nah, seketika itu sekitar berapa ya? 10 menit ya dia. Habis dibalur. Dia langsung bisa nafas. Tadinya sesak nafas nih jantung. Ya kita kalau misalnya mohon maafnya ada apa-apa di kastil tuh pasti kita kebawa-bawa itu kalau terjadi apa-apa. Nah, si ibu bilang, saya ini baru kali ini kejadian serangan jantung. Sebelumnya saya gak ada riwayat serangan jantung. Saya itu gak punya riwayat sakit apapun. Nah, tapi dia sangat berterima kasih ya.
0: Karena kita melakukan pertolongan
1: melakukan
0: tadi.
1: Pertolongan dan dia bilang ini kalau saya nggak cepat dibalur sangat-sangat ini saya udah lewat gitu dia bilang sudah nggak ada gitu. Jadi dia tuh sangat sangat terima kasih sekali lah sama kita. Tapi memang kalau karakternya orang bule ini pasti kan dia itu ke dokter ke medis kayak kita dulu untuk memastikan kesehatannya. Untuk memastikan kesehatannya, ternyata kita dapat kabar kena pergumpalan darah di kepala dan harus operasi. Tapi dia tetap katanya membalur treatmentnya dan alhamdulillah sekarang udah sehat. Gitu. Seperti itu. Jadi emang kalau kita kumpulin testimoni ini ya dari mulai kutus-kutus sampai sanga-sanga ini. Aduh, ribuan banget lah ya.
0: Dan tidak berlaku hanya untuk orang Indonesia loh. Banyak orang bule, terutama di Belanda karena kita sering ke Belanda pada waktu itu yang sembuh karena sangat-sangat ya luar biasa.
1: Iya. Oke, mungkin kita ada pertanyaan lagi Mas atau kita putarkan lagu lagi.
2: Oke, sementara belum ada.
0: Oke.
2: Kita putarkan lagu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagu apa Mas?
2: Temple of
0: the King. The Temple of the King.

0: Ya, tadi Soldier of Fortune ya. Ini dua lagu kayaknya semua tulisannya gitarisnya Deep Purple? Richie Blackmore. Ini tapi udah tua dia, jadi lagunya manis-manis terus. Keluar dari Deep Purple ya.
1: Bikin Rainbow, Pak.
0: Iya, Rainbow dan juga satunya tadi apa namanya? Satunya yang Temple of the King Rainbow juga ya?
2: Rainbow juga.
0: Ya kan. Ini dua-dua dari Rainbow jadi ya.
1: Rainbow. Oh enggak, yang Soldier of Fortune Deep Purple.
0: Oh Deep Purple ya. Oke. Okay. Jadi malam ini kita kembali ke tahun 70-an ya. Untung bertiga nih rambutnya gondrong semua nih.
1: Yang Richie Blackmore tuh, Be. Uh-uh. Awet muda, Be.
0: Oh, awet muda ya.
1: Iya. Dia dibanding gitaris yang lain yang sejaman udah pada putih-putih. Dia masih
0: hitam aja ya rambutnya.
1: Mungkin
0: ya.
1: Pakai sanga-sanga.
0: Oh, oke, okay. Dia kayaknya pakai sanga-sanga. Ya, diam-diam dia beli sanga-sanga ya.
1: Jadi awet muda.
0: Awet muda ya. Jadi sanga-sanga ini juga bikin ya banyak kesaksian ya awet muda. Jadi saya sendiri juga terjadi perubahan fisiologi diri saya. Saya itu rasanya muda aja terus gitu. Walaupun tidak sekuat zaman muda dulu. Oke, yang ada mau bertanya silakan ya. Kita buka WhatsApp kita. Tolong nomor WhatsApp-nya Mas Joshua disebutkan.
2: Oke, nomor WhatsApp ada di 0811-8121-3998. Sekali lagi, 0811-8121-3998.
0: Iya, silakan yang mau bertanya ataupun memberikan testimoni kepada kita ya. Silakan kita berdua di sini, Bu Riva dan saya, Babe Bambang Pranoto, akan memberikan penjelasan yang mungkin akan menambah semangat Anda untuk bersama sanga-sanga.
2: Iya, Be. Ini pertanyaan kembali dari Amsterdam.
0: Wih, waduh, kita berjodoh nih sama Amsterdam ya.
2: Wah, pengen tahu sebenarnya apa sih alasan sanga-sanga bisa menjadi solusi

0: suci itu. Jadi fungsi dari minyak sangat-sangat adalah melancarkan energi qi. Dan kalau energi qi itu lancar, tubuh kita tuh dibikin mereparasi sendiri kesalahan-kesalahan yang ada di dalam tubuh kita. Karena secara konsep tubuh kita sudah dipersiapkan oleh semua zat kimia ataupun semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk recovery, ya. Jadi ibaratnya minyak sangga-sangga ini semacam busi di sebuah sepeda motor, ya. Nah, ya tentu bukan yang elektrik, ya. Elektrik nggak pakai busi. Jadi yang masih combustion, ya, masih dengan BBM, ya, dengan bensin, itu kita ibaratkan sangga-sangga ini semacam busi yang kalau busi itu berjalan dengan baik, otomatis sepeda motor itu akan berjalan dengan baik hanya dengan satu letikan, ya. Jadi semacam booster hingga energi qi kita menjadi kembali normal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jadi kita tidak, minyak sangat-sangat tidak menyembuhkan, tapi menyalurkan supaya energi qi kembali pada fitrahnya, kembali kepada fungsinya. Dan ini kayaknya cuman minyak sangga-sangga yang bisa melakukan itu.
1: Iya, membangkitkan sel-sel tubuh yang tidak aktif atau kurang aktif gitu.
0: Betul,
1: ya artinya.
0: Iya.
1: Jadi seperti apa ya, mesinnya, ya?
0: Iya, jadi
1: mesinnya
0: betul,
1: tubuh.
0: Betul. Gitu. Iya, mesinnya tubuh ini dikembalikan pada fungsi normalnya gitu. Dan kalau dia kembali kepada fungsi normal, otomatis segala penyakit, kerusakan dan sebagainya kan internally diperbaiki gitu.
1: Iya, pantesan ya kalau mami tuh dapat testimoni itu beraneka macam penyakit. Bingung juga kalau ditanya. Sering ya customer baru ya terutama tuh nanya, ini fungsi daripada minyak sangga-sangga apa?
0: Iya,
1: hasilnya
0: betul.
1: Apa? Sementara kita sendiri aja banyak banget itu diberikan testimoni dari reseller maupun customer. Jadi untuk menjabarkannya itu kan nggak harus kita detailkan penyakit A, B, C, D, E, ya.
0: Betul.
1: Tapi bagaimana si sangga-sangga ini fungsinya bekerja sebagai booster atau motor penggerak untuk membangkitkan sel, seluruh sel-sel tubuh
0: kita
1: yang
0: untuk
1: tidak aktif
0: normal,
1: atau yang kurang aktif, ya, untuk kembali
0: normal.
1: Ya. Ketika sel-sel tubuh kita itu sudah bergerak secara keseluruhan, sudah aktif, otomatis yang sakit-sakit, misalnya sakit kepala atau sakit pinggang atau keluhan yang lain,
0: betul,
1: itu bekerja ya secara bersamaan itu ke akar-akarnya gitu ya.
0: Iya, jadi gini, gini aja ya, gampangnya nih, misalnya kita lihat sungai ya. Kalau mampet, apa yang terjadi sungai itu? Bau kan? Ya. Padahal waktu lancar gak ada bau sama sekali.
1: Iya.
0: Ya, nah, begitu dia lancar, sungai itu ya terasa jernih, terasa segar dan sebagainya. Padahal sekali berhenti, sungai itu langsung bau dan warnanya menghitam. Nah, disinilah fungsi daripada begitu mengalir energi. Tubuh kita kayak recovery lagi, memperbaiki dirinya sendiri karena secara fisiologi tubuh manusia bisa memperbaiki dirinya sendiri.
1: Iya.
0: Nah, itu yang di orang kalau sakit dipikir organ ini sakit ya, atau organ itu sakit, nih enggak.
1: Padahal
0: itu adalah fungsi secara keseluruhan.
1: Fungsi secara keseluruhan.
0: Nah, kalau hanya di sakit jantung diurus jantung saja, ya terakhirnya ganti jantung. Tapi jantung ini berhubungan dengan paru-paru, berhubungan dengan yang lain.
1: Iya.
0: Nah, begitu energinya kembali, sistem tubuh kita akan kembali normal.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan sangga-sangga ini berbeda dengan obat-obatan medis misalnya ya. Kalau obat-obatan medis itu satu penyakit harus satu obat.
0: Betul.
1: Misalnya demam harus makan obat demam. Kalau pusing,
0: ya,
1: makan obat pusing. Terus
0: sakit perut.
1: Kalau sakit perut diare, makan obat diare, kan gitu ya.
0: Betul.
1: Terus kalaupun misalnya sebelum diare kita makan obat diare kan nggak mungkin juga ya, Babe ya. Terus kita nggak pusing, tapi kita makan obat pusing dulu untuk mencegahnya. Nah,
0: ya,
1: itu
0: bisa.
1: Berbeda dengan yang sangga-sangga. Karena sangga-sangga herbal, jadi sangga-sangga ini bisa dipakai sebelum sakit, artinya sebagai pencegahan
0: perawatan
1: sebelum sakit,
0: ya.
1: Dan mengobati ya, atau tadi ya bahasa yang Babe bilang itu

0: membangkitkan apa tadi sel-sel ya, tubuh yang tidak aktif menjadi aktif. Jadi menjadi sangat normal. Sangat berbeda ya kalau kita bilang kalau kita dulu ya, kalau kita dulu misalnya obat herbal itu terkesan obat kuno atau obat zaman dulu. Terus tapi sebenarnya kan ini memang tradisi yang turun-menurun dari berabad-abad nenek moyang kita dulu ya, Pia. Yang sekarang ini kita lebih kembangkan dengan modernisasi ya, dengan alat-alat yang lebih canggih, kemudian dengan teknologi yang lebih modern dan sudah dikemas secara modern sehingga
1: gampang dipakai.
0: Gampang dipakai dan ketika kita pakai itu tidak merasa ini ya bau yang enggak enak atau merasa enggak nyaman gitu. Betul. Jadi emang jelas sekali ya sahabat Fox untuk perbedaan obat medis maupun herbal. Nah, ketika
1: dengan sangat-sangat ya. Jadi kalau kita mengatakan sebetulnya tidak mengobati tapi membangkitkan tubuh kita untuk mengobati dirinya. Ya, ya. Karena tubuh kita sudah diplot dengan bahwa kalau sakit ini pakai ini, sakit ini pakai ini. Akhirnya sel-sel yang untuk mengobati penyakit-penyakit itu karena sudah diambil oleh obat-obat itu, males dia. Seperti tentara enggak pernah latihan. Begitu musuh datang bingung. Senapan gimana cara bunyiinnya. Nah, ini adalah membuat sistem tubuh kita selalu siaga untuk menghadapi apapun dengan membalur sangat-sangat.
0: Iya. Jadi untuk membuktikannya, yang terpenting sahabat Foxian harus mencoba.
1: Betul.
0: Nah, buktikan omongan Bunda, omongan Babe supaya bisa merasakannya kan gitu ya.
1: Iya, betul. Terus dengan cara yang paling gampang, semprot saja di telapak tangan. Ya.
0: Telapak kaki?
1: Nanti dulu di telapak tangan, diputer-puter ya. Tapi nggak usah dijilat ya.
0: Ya, nanti masuk iklan Oreo.
1: Lalu diserap ya, didengarkan apa yang terjadi, dengarkan, dihirup, Anda akan mendapatkan sensasi yang luar biasa. Dari situ kita mengatakan bahwa sistem tubuh kita merespon dengan baik, dengan ada perasaan nyaman, dada lega, bahkan tadi seperti kata Mas Tona, hidungnya plong gitu, dengan hanya menghirup gitu. Nah, itu menimbulkan sensasi kenyamanan yang luar biasa. Nah, itu bisa dilakukan juga di tempat-tempat tubuh yang lain, termasuk telapak kaki dan yang terutama adalah di tulang punggung karena itu jalan tolnya energi chi.
0: Begitu itu bekerja, terserap. Jadi ya sakit-sakit yang ada di tubuh kamu itu mau sakit apapun itu ya tadi bisa dilancarkan, jadi, bisa disembuhkan
1: dan
0: ya.
1: Terasa nyaman.
0: Terasa nyaman. Makanya tadi ada pertanyaan kok bisa ya sangat-sangat itu bisa solusi untuk semua obat. Ternyata cara bekerjanya seperti itu.
1: Iya, betul. Jadi ini kita tidak mengobati, tapi sangat-sangat adalah trigger untuk diri kita mengobati diri kita sendiri.
0: Yes, setuju. Oke, ada lagi pertanyaannya?
2: Ya, sementara kita akan mendengarkan sponsor.
0: Ya harus masuk tuh sponsor untuk apa lagi gajinya Ibu sama Babi.
3: Ini aku lagi bingung Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara, tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli Disa. Karena tanggal 9 September 2025 PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh gitu ya. Eh, by the way Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
4: Sanga-Sanga, singa dalawan.
5: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Oke, Sanga-Sanga, sing ada lawan. Nah, B, ini ada pertanyaan.
1: Ya, gimana?
2: Selamat malam, B.
1: Malam juga.
2: Mau nanya sedikit nih.
1: Banyak juga gak masalah. Gak usah sedikit, banyak juga oke.
2: Apa minyak balur Sanga-Sanga bisa diberikan ke orang yang stroke 3 tahun, belum bisa jalan dan belum bisa ngomong?
1: Iya. Jadi kita sudah punya pengalaman, saya tadi sudah spill sedikit ya, bahkan 15 tahun ya, gak bisa berdiri ya, tiduran aja. Lalu dibalur Sanga-Sanga dan dia bisa recovery ya. Jadi saya anjurkan khusus untuk stroke itu dibalur di ubun-ubun. Yang penting itu dibalur di ubun-ubun, karena masalah stroke itu sebetulnya masalah di kepala. Ya, untuk itu dibalur di ubun-ubun, ya kan. Dan juga ya, second thing adalah di, atau yang kedua adalah di tulang punggung dan juga telapak kaki, dan di mana yang masih terasa sakit, ya kan. Nah, kalau pelo istilahnya, kalau orang stroke kan suka pelo, itu dengan di ubun-ubun akan dalam waktu cepat segera pelonya itu akan berangsur-angsur bisa ini lagi, bisa normal kembali, bicara dengan normal. Jadi dibalur di tulang punggung, ubun-ubun ini penting sekali, atau di seluruh kepala juga boleh, lalu di telapak kaki dan di mana yang terasa sakit ya. Nah, itu empat tempat yang diperlukan untuk membalur yang stroke ya.
2: Oke. Ya, begitu ya.
1: Siapa
2: Bapak
1: tadi?
2: Itu Bapak Gito dari Cianjur,
1: Jawa Barat. Cianjur berasnya enak.
0: Iya. Ya, kita ikhtiar ya, berdoa juga ya, dengan cara mediasinya dengan membalurkan minyak Sanga-Sanga secara rutin.
1: Betul, dan itu tidak bisa hanya sekali dua kali, tapi dibikin rutin ya.
0: Iya.
1: Ya, misalnya kalau stroke-nya berat itu setelah mandi pagi, setelah mandi sore, dan sebelum tidur gitu.
0: Iya, insya Allah bisa ini sembuh lah, walaupun perlahan.
1: Ya, ini butuh waktu, itu tidak ajaib langsung sembuh ya. Jadi mungkin sampai 2-3 botol mungkin baru recovery ya.
0: Iya.
1: Dan pengalaman kami memang kerutinan dan ketepatan membalur ini akan mempercepat penyembuhan penyakit.
0: Iya.
2: Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Meira, Tangerang. Apakah minyak kaliku bisa mengencangkan kulit yang sudah keriput, terutama untuk orang yang sudah lansia?
0: Ya.
1: Ini Bu Riva nih, spesialis minyak tanamilah tanahmu sebetulnya, iya. Bukan minyak kaliku ya.
0: Ya, kalau kaliku itu produk sabun. Kita sabun. Nah, sabun ini juga bisa selain menghilangkan bau badan, menghangatkan tubuh, juga bisa mengencangkan kulit ya. Karena dari sabun kaliku-kaliku sendiri itu adalah rempah hasil ekstraksi daripada minyak balur Sanga-Sanga. Nah, untuk lebih intens dan lebih cepat lagi hasilnya, pakailah minyak tanamilah tanamu. Jadi itu bisa untuk mengencangkan kulit-kulit yang kendur, ya, kemudian
1: keriput-keriput,
0: terus flek, ya. Itu sangat bagus sekali.
1: Ya,
0: yang betul. Saya sarankan minyak tanamilah tanamu yang versi klasik,
1: klasik.
0: Untuk badan. Tapi kalau untuk yang wajah, itu yang versi ultimate.
1: Okay.
0: Karena kalau wajah ini kan lebih sensitif kulitnya. Jadi minyak nyamplung yang di tanamilah tanami ultimate itu lebih sedikit daripada yang tanamilah tanamu yang versi klasik. Jadi ini saya sarankan, karena minyak tanamilah tanamu ini bukan hanya untuk kebutuhan ataupun mengatasi salah satu permasalahan tubuh, tapi secara keseluruhan permasalahan bisa diatasi ya. Jadi mengenyalkan, menghidrasi kulit, melembabkan, menghilangkan jerawat, lalu membuat awet muda. Itu menghaluskan juga, mencerahkan, karena ada kunyit ya. Kunyit betul. Kan itu bisa mencerahkan. Nah, dan ini aman ya, aman karena tidak ada kimianya.
1: Iya, dan tidak perlu.
0: Jadi kalau dipakai
1: operasi-operasi.
0: Iya, jadi kalau untuk dipakai untuk lansia juga tidak masalah, cukup betul. Aman.
1: Dan nanti juga rambut bisa dipakai ya,
0: untuk rambut rontok
1: atau rambutnya mulai memutih ya.
0: Mencegah uban. Ya. Terus ada kemarin testimoni dari customer kita yang langsung ke PRJ ya, beli minyak itu, tapi tahun lalu dia sudah berobat ke dokter. Bahasa kerennya apa ya, yang ketombe yang sangat parah itu, lupa saya apa sih bahasa kerennya itu, bahasa kedokterannya. Pokoknya dia penyakit kulit di kepala tuh, ketombe yang tebel banget itu dan gatal, sudah bolak-balik ke dokter kulit, itu tidak bisa. Akhirnya si ibu ini kan waktu kita live, Babe live, katanya dia melihat bisa apa namanya, permasalahan kulit kepala bisa terobatin lah karena itu. Dia coba, dia beli, dan dia memberikan testimoni dalam 2 jam katanya ketombe yang parah itu, yang sampai ke kulit lengket yang susah banget katanya hilang, itu longsor semuanya katanya. Wah, itu ajaib banget. Dengan minyak tanamu ini. Jadi ibu gak salah kalau perawatan treatmentnya pakai minyak tanamu, karena ini multifungsi sekali, untuk payudara, untuk bokong, untuk tumit kaki yang pecah-pecah, tumit kaki yang keriput, tangan yang keriput, wajah keriput, leher yang mulai kendur, itu semua bisa teratasi dengan minyak tanamu.
1: Oke. Ya, puas kan? Beli.
2: Ya, bagaimana dengan Kak Meira di Tangerang? Sudah menjawab tadi ya.
0: Ya, kalau ke dokter mahal, treatment tangan aja misalnya apa ya? Suntik apa ya itu ya? Aduh, lupa bahasa kedokterannya, untuk mengenyalkan itu ada suntik di tangan ya. Terus di wajah itu berapa juta? Bisa sampai 10 sampai 20 juta itu untuk suntik-suntik seperti itu. Memang instan, tapi itu akan harus rutin. Kalau kita nggak isi lagi, misalnya itu hanya bertahan 6 bulan, dia akan makin kendor parah, makin kendor, makin kelihatan. Nah, kalau tanamu ini kan dia memperbaiki akarnya
1: secara alami.
0: Sampai akarnya, bukan hanya permukaan kulit aja yang diberesin, tapi sampai ke akarnya, sehingga semakin lama kita pakai itu sama aja kita memupuk, memberi pupuk pada kulit kita
1: Jadi luar biasa ya, minyak tanamilah tanamu ini luar biasa, yang pengalaman yang saya dapatkan dan perlu diketahui, minyak tanamilah tanahmu ini berbahan baku namanya minyak nyamplung atau minyak tamanu bahasa kerennya, dan itu sudah dipakai ribuan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita untuk merawat kulit.
2: Ya, Beh, ini ada testimoni dari Kak Wati Susito. Dari Netherlands.
1: Wih.
0: Ini halo Kak Wati.
1: Mainan kita sekarang di Netherlands.
0: Jauh banget
2: ini,
0: ya.
2: Testimoninya saya akui memang sangat-sangat klasik dan ultimate manjur. Bukan berarti saya minta giveaway ya.
0: Wih, keren ini.
2: Sudah 2 hari terakhir sudah tidak vertigo lagi.
1: Oh, waktu itu vertigo itu.
2: Ya, saya ganti dengan berbalur sangat-sangat ultimate karena yang klasik sudah habis. Terima kasih, B.
1: Oke, jadi vertigonya ternyata bisa, waktu awal kita bikin acara, beliau mengatakan vertigo. Apa yang perlu dilakukan? Waktu itu saya jawab, balur aja di kepala, di cuping telinga, di bahu, dan di dahi. Dan ternyata sekarang vertigonya sudah sembuh. Luar biasa. Iya,
0: itu kalau ke dokter tuh berapa macam obat yang harus dikasih, vitamin A, B, C.
1: Iya, A, B, C, D, F, G, ya, I, K, L, N,
0: O, P. Ini minyaknya ini kan cukup dibalur ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalaupun ketelan misalnya sakit gigi atau GERD-nya kumat atau asam lambung dan maha atau sejenisnya lah, kalau memang itu mau disemprot ke mulut ketelan itu juga enggak bahaya. Nah, untuk vertigo sendiri itu main oles-oles aja udah sembuh gitu. Itu gimana lagi coba? Memang Tuhan memberikan keberkahan sama kita ya, Pi ya. Untuk membuat minyak sangsangnya luar biasa. Jadi luar biasa memang. Alhamdulillah, Masya Allah bersyukur enggak semua orang bisa diberikan apa namanya berkah yang luar biasa ini.
1: Ada lain lagi, Mas?
2: Ini dari Anton di Depok. Saya itu mahasiswa dari kampus ke tempat tinggal saya naik KRL. Minyak mana yang cocok untuk menggunakan transportasi umum?
0: Ini anak muda ya. Ini kalau anak muda ini biasanya gak suka aroma rempah. Karena kesannya seperti orang tua atau emak-emak kan gitu. Apalagi cowok ya kan. Jadi saya sarankan masnya ini pakai yang versi sangat-sangat ultimate. Yang aroma lavender dan bunga pudak. Dan kita juga sekarang ada ukuran travel size. Jadi bisa untuk traveling, berpergian ya. Apalagi di KRL gak perlu bawa yang berat-berat 100 mili. Nah, untuk packagingnya juga sangat friendly. Ya, dibuat di saku, ditaruh di saku juga bisa, Babe. Kalau misalnya emas itu pakai yang minyak sangat-sangat ultimate di apa nama di atas KRL, di tengah keramaian atau sebelum pergi, waduh nih pasti 100% cewek-cewek pada nempel, Mas. Jadi aroma itu enak banget. Jadi Mas tuh enggak perlu pakai parfum lagi, udah hemat dengan minyak sangat-sangat ultimate. Harganya juga terjangkau ya, Pi ya, 85.000
1: dengan 60 mili cukup lah. Cuman jadi masalah tuh kalau di kereta. Nah, semua minta nih. Jadi sekali bawa minta.
0: Tapi nggak apa-apa. Dikasih coba dulu, terus nanti jadi reseller kan gitu. Bisa. Jadi sambil naik KRL,
1: sambil jualan.
0: Sambil jualan, tentunya stok produknya harus ada dong di dalam tas. Gitu. Jadi 5 sampai 6 bisa lah.
1: Ya, Mas Anton, mantan Anton ya.
2: Anton dari Depok.
1: Naik KRL desek-desekan itu bikin stres ya. Nah, kalau kita pakai minyak sangat-sangat ultimate, jadi seger lagi ya.
0: Serasa di spa gitu.
1: Iya, serasa di Bali.
0: Bali. Jadi bisa membius
1: situasi yang sesak itu yang menjadi sesak, nyaman
0: jadi plong, jadi nyaman.
2: Oke, bagaimana? Kita mendengarkan lagu lagi?
1: Iya, kan kita udah jawab 3 pertanyaan tadi ya. Mungkin ada lagu yang berikutnya.
2: Ya, lagu berikutnya dari Gary Moore.
1: Gary Moore, wah ini nih yang paling still apa?
2: Still Got the Blues.
1: Still Got the Blues dari Gary Moore.

0: Ya, dari Rolling Stone, A&J. Jakarta pernah loh Rolling Stone, Mick Jagger Show. Ya.
1: Sendiri.
0: Tapi yang menarik pada waktu itu, Mick Jagger diiringi oleh Simon Phillips untuk main drum dan
1: Joe Satriani gitar.
0: Well, top itu. Waktu itu saya belum kenal lah dua itu, Simon Phillips sama Joe Satriani. Tapi saya bilang, mereka kan ada solonya ya. Waduh, ini bukan main-main. Terus akhirnya saya cari informasinya, ternyata Joe Satriani waktu itu terima kasih. Waktu saya nonton, saya nggak bawa mobil. Jadi mobilnya saya parkir di kantor. Saya naik taksi ke Senayan pada waktu itu. Dan ternyata pada bakar-bakaran itu ya, terutama penggemarnya Rolling Stone yang luar biasa, hot sekali. Dan gak bisa masuk ya, karena karcisnya habis atau apa, saya gak tahu. Dan memaksakan masuk. Waktu tidak bisa masuk, mobil yang parkir di sekitar Senayan itu yang jadi korban.
1: Rusuh ya.
0: Itu tahun berapa ya? 83 atau 84 ya?
1: Jagger tuh stamina-nya.
0: Oh iya, luar biasa.
1: Tua banget.
0: Ya, lari sana, lari sini. Iya. Nah, waktu itu produsernya adalah Billy Graham ya. Billy Graham itu ambil gergaji saya lihat. Karena banyak umbul-umbul, ternyata mengganggu. Umbul-umbulnya dipotong ya, sama Billy Graham. Itu luar biasa ya. Dan saya melihat keadaan tidak kondusif, saya melipir-melipir dan saya akhirnya bisa duduk di dekat mixer.
1: Masalah lu dong.
0: Iya, duduk di mixer sambil ngeliatin mereka bekerja. Iya, saya belaga bego aja dipikir engineer saya. Itu pengalaman luar biasa waktu nonton Jagger di Senayan ya.
2: Ada pertanyaan nih dari chat di Fox Mobile Application.
0: Iya, gimana dia?
2: Ini dengan Edo dari Surabaya.
0: Surabaya. Gimana?
2: Apa sih perbedaan sabun sangat-sangat klasik dan sabun sangat-sangat ultimate?
0: Ya, jadi sabun sebetulnya bukan sabun sangat-sangat istilahnya. Di situ sabun kaliku-kaliku klasik dan kaliku-kaliku yang ultimate. Nah, yang klasik itu adalah seperti yang sebelumnya, waktu di zaman kutus-kutus, kita pakai bubuk kutus-kutus ya, di samping ada bubuk-bubuk lain. Nah, sedangkan yang di ultimate, kita tidak pakai ampasnya, tapi kita pakai minyak. Jadi sebetulnya di yang ultimate itu minyak sangat-sangat ultimate, bubuknya kecil sekali ya. Nah, makanya warnanya bisa bagus. Kalau nggak salah apa ya, hijau apa biru tuh yang kaliku-kaliku ultimate ya?
3: Hijau
0: ya, jadi warnanya hijau. Sedangkan kalau yang klasik tuh warnanya coklat karena pengaruh dari bubuk. Jadi semua warna kalau kena bubuknya sangat-sangat jadi coklat. Ya itu, jadi kalau yang ultimate itu pakai minyak, sedangkan yang klasik itu pakai bubuk ya.
3: Dari bahannya, perbedaan dari bahannya, yang signifikan.
0: Iya. Dan itu seakan-akan Anda juga membalur minyak sangat-sangat ultimate ya, kalau Anda pilih yang ultimate itu ya bedanya gitu.
2: Ya Be, ini ada pertanyaan lagi dari Pong Fei di Pantai Indah Kapuk.
0: Iya, deket sini ya.
2: Iya, pertanyaannya adalah kalau saya pakai buat nge-gym, mana yang aromanya tidak terlalu menyengat?
0: Iya, jadi kalau untuk nge-gym supaya tidak mengganggu environment nge-gym, pakailah sabun minyak sangat-sangat ultimate yang berbau lavender ya. Bahkan nanti walaupun Anda berkeringat, Kalau orang lain berkeringat bau, Anda menjadi wangi. Ya. Iya. Apalagi ada cewek-cewek situ akan bingung nyariin Anda ya. Jadi pakailah sangat-sangat ultimate supaya baunya menyegarkan, dan itu juga akan bau itu akan aromanya akan menyebar di ruangan nge-gym itu, dan nge-gym itu jadi indah lah, jadi aromanya jadi enak sekali ya.
2: Ya, demikian. Jika ada Foxian yang ingin mempertanyakan pertanyaan yang mengganjal, silahkan bisa di WhatsApp 0811-8121-3998.
0: Oke.
2: Atau lewat chat di Fox Mobile Application.
0: Iya, oke. Silahkan yang ingin bertanya, atau mungkin ada sesuatu yang kita ingin beritahukan ya. Mm-hmm. Ya, ini kembali lagi ke masalah sanga-sanga, ya kan. Jadi sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, ya kan. Jadi kalau kita lihat secara volume, sebetulnya sanga-sanga itu adalah 60% dari minyak kutus-kutus asli babi dulu dan 40% racikan baru. Yeah. Jadi ini bukan sanga-sanga tuh hal yang baru, tapi ini adalah terusan atau transformasi dari minyak kutus-kutus asli babe.
3: Iya.
0: Ya, jadi yang dulunya penggemar kutus-kutus sebetulnya sekarang berbahagia karena sanga-sanga adalah kutus-kutus yang add-on, ditambahkan dengan formula baru. Jadi kalau di klasik itu adalah ditambahkan 8 formula baru hingga menjadi 77 bahan, karena kalau kita lihat kutus-kutus asli saya adalah 69 bahan ditambah 8 menjadi 77. Nah, sedangkan di ultimate itu dijadikan 140. Ya kan, jadi begitu banyaknya, 60% dari kutus-kutus asli babe. Ini volumenya ya, tapi kalau bahannya menjadi 140 untuk ultimate. Itu. Iya. Jadi bukan hal yang baru. Jadi orang pikir itu merek baru. No, ini adalah perkembangan daripada karya saya di kutus-kutus dulu.
3: Iya. Jadi transformasi dari kutus-kutus ke sanga-sanga itu bukan hanya mentransformasikan brand, bukan hanya ganti brand, tapi kita melakukan transformasi besar-besaran, terutama di sisi kualitas ya Babe ya.
0: Iya, betul.
3: Seperti yang dibilang Babe tadi, dari 69 menjadi 77 bahan. Jadi kalau Foxian ataupun Sangasian yang dulunya sudah cinta banget nih sama kutus-kutusnya Babe, jadi pilihannya itu bisa ke sanga-sanga klasik. Nah, perbedaannya kalau kutus-kutus dulu itu 69 bahan, tapi kalau sanga-sanga klasik sudah upgrade-annya 8 ditambah 8 ingredients menjadi 77. Nah, dengan transformasi ini kita juga melakukan diversifikasi produk-produk lainnya seperti tadi sanga-sanga ultimate. Bahkan yang di ultimate ini bukan 77 lagi, 140 bahan. Bayangin coba kalau kita masak aja ya, misalnya bumbu sop, bumbu gulai atau bumbu rendang, mungkin itu ya gak sampai kan 70-an. Enggak, bahkan hanya beberapa aja.
0: Ya, paling gede 30 lah.
3: Ya, jadi rempah-rempah yang kita pilih ini rempah-rempah yang berkualitas, yang seger.
0: Betul.
3: Bukan dari bubuk.
0: Iya.
3: Ya, jadi memang seperti bunga-bunga yang seger, seperti bagian umbi-umbian itu ya, bukan yang serbuk kan ya. Sekarang banyak ya Babe.
0: Betul,
3: ya.
0: Serbuk.
3: Misalnya kita mau kunyit atau jahe itu banyak banget tuh yang sekarang serbuk. Dijual yang serbuk.
0: Ya.
3: Nah, kalau yang serbuk itu tuh tidak original, pasti ya. Ada campurannya seperti tepung atau apa, kita nggak tahu.
0: Bahkan waktu membuat bubuk itu beberapa bahan terbang.
3: Oke, okay. Ya. Zat baiknya hilang.
0: Jadi tinggal ampas itu sebetulnya.
3: Oke. Makanya 100% kenapa kita bisa bilang berbahan herbal, karena memang herbal-herbal ataupun bahan-bahan yang kita ambil itu memang bahan-bahan yang berkualitas ya. Dari minyak kelapanya aja kita ambil yang grade 1. Yeah. Jadi gak ada yang kaleng-kaleng lah ya bahasanya.
0: Dan olive oilnya itu juga extra virgin.
3: Extra virgin oil itu mahal banget itu.
0: Yeah.
3: Babe satu kaleng itu hampir 1 juta.
0: Betul.
3: Bahkan sekarang mungkin udah
0: naik.
3: Udah naik itu sebagian memang. Bahan-bahan kita kan ada yang impor ya, khususnya esensial.
0: Iya, betul.
3: Esensial, tapi esensial kita itu bukan yang sintetis, tapi organik, makanya
0: iya,
3: mahal.
0: Betul.
3: Nah, ini kepala saya yang puyeng nih, ada kenaikan 50-70%, tapi harganya tetap masih sama. Mudah-mudahan nanti dolar kita membaik.
0: Iya.
3: Ya, jadi kami juga bisa apa bernafas.
0: Iya.
3: Kalau ini masih nafasnya masih ini nih ngos-ngosan karena ada kenaikan tadi yang esensial itu tadi.
0: Betul.
3: Tapi memang itu kan gak dominan ya. Yang paling dominan adalah rempah-rempah yang kita dapetin dari Indonesia.
0: Ya, dari negeri kita sendiri yang tetap harganya rupiah.
3: Iya, seperti itu. Dan satu lagi, kita mau ngasih tahu nih tips cara membedakan produk sanga-sanga yang asli maupun yang palsu.
0: Palsu.
3: Nah, salah satunya kenapa kita bertransformasi karena apa? Karena banyaknya produk-produk palsu ya, terutama yang di e-commerce. Ya, harganya juga murah, begitu kita beli ternyata itu semuanya oplosan. Memang mereka itu buat di apa video, di kontennya itu barang-barang yang asli, video-video yang asli, tapi ketika kita beli sampai di kita itu semuanya palsu, baik dari sisi packaging maupun isinya. Jadi hati-hati ya, sangat sian kalau mau membeli produk itu jangan tergiur harga murah.
0: Ya. Karena harga murah mengindikasikan barang palsu.
3: Iya. Jadi untuk kesehatan itu jangan
0: coba-coba.
3: Kemudian jangan beli karena murah, tapi itu nggak bermanfaat, apalagi beresiko dengan tubuh kita.
0: Betul.
3: Ya, jadi belilah memang sesuai dengan harganya. Kecuali memang ada potongan dari aplikasi ya, tapi tetap di sana tertera harga ecer, misalnya kalau yang klasik 170.000. Namun terkadang dari aplikasi itu kan memang ada diskon-diskon.
0: Yeah.
3: Tapi patokannya itu harga ecer. Nah,
0: betul.
3: Itu kita pastikan asli dan satu lagi harus ada foto
0: babe.
3: Nah, terus yang kedua, kalau kita misalnya beli nggak berhasil atau mungkin efeknya iritasi atau apalagi gatal-gatal, itu berarti palsu. Nah, itu cepat-cepat lah, tidak usah dipakai.
0: Iya, jadi bahan yang kita pakai itu luar biasa, selalu kelas 1 ya. Terutama essential oilnya. Karena kami tidak beli yang essence oil, tapi essential oil. Essential oil itu dengan essence oil itu harganya bumi sama langitnya. Jadi kita memakai essential oil termasuk minyak gaharu kita pakai.
3: Wah, itu mahal banget.
0: Iya, itu
3: essential. Satu yang papi pernah nunjukin mami tuh yang kecil itu tuh harganya udah berapa juta. Itu kecil berapa mili ya?
0: 10 mili 17 juta.
3: Wah, gila itu. Bener-bener deh. Makanya kita pakainya tetap pakai tapi sedikit.
0: Iya, bukan sedikit, sebetulnya memang komposisinya seperti itu.
3: Cuman kalau kita habis pakai minyak ya minyak sangsanga yang klasik atau ultimate itu sensasi gaharunya tuh keluar lama-lamaan.
0: Iya. Termasuk tempat makin tidur enak. Jadi baunya gaharu.
3: Jadi gitu ya, sangat sian ya. Kalau beli carilah harga yang sesuai dengan harga ecer.
0: Jadi kita harga resmi untuk sangat-sangat klasik itu 170.000 dan yang untuk ultimate 230. Sebetulnya harga itu sama dengan harga waktu kita introduce kutus-kutus pertama di 2013. Artinya udah 13 tahun kita gak naik harga loh.
3: Luar biasa babe ya. Waduh, mantap. Walaupun ada kenaikan
0: betul,
3: harga tapi tetap harga ecernya dipertahankan
0: 170.000
3: untuk sekarang.
0: Untuk yang
3: klasik
0: 230 untuk yang ultimate.
3: Padahal udah 10 tahun ya, harusnya naik harga, kan sudah inflasi.
0: Iya, betul. Harusnya paling enggak di atas 500 tuh
3: iya,
0: semua.
3: Iya, tapi gini ya, kita ini sebenarnya bukan hanya cari keuntungan. Yang paling penting bagaimana produk-produk kita bisa
0: membantu kesehatan
3: terjangkau
0: masyarakat.
3: Ya dari seluruh lapisan masyarakat. Ya. Makanya sampai sekarang pun kita mengeluarkan travel size
0: ya.
3: Untuk budget yang masih apa namanya masih terbatas
0: ya,
3: bisa beli yang under 100.000 itulah. Jadi
0: kita sangat, membantu
3: ya.
0: Masyarakat untuk memelihara kesehatan dengan harga yang seminimum mungkin.
3: Ya. Nah. Jadi kesehatan itu bukan menjadi barang mahal lagi,
0: betul.
3: Bukan menjadi barang mewah lagi. Khususnya di Sanga-Sanga ya. Jadi bisa dibeli dari kalangan manapun.
0: Yes.
2: Babe,
3: seperti itu.
2: Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus di Keramat Jati.
0: Iya. Bagaimana?
2: Saya seorang pedagang ikan. Kaki saya maaf cantengan. Bagaimana untuk
0: ya cantengan itu ada cantengan. Nanahnya ya. Iya.
2: Bagaimana untuk meringankan derita ini?
0: Iya.
2: Derita.
0: Iya. Jadi untuk cantengan Anda bisa pakai minyak tanamilah tanahmu yang klasik. Ya, karena dia akan membunuh bakteri-bakteri yang ada di kaki yang cantengan dan jangan kaget nanti cantengannya meletus ya. Oh iya, Mas
3: dan
0: Tona.
3: Dan bekasnya juga hilang. Dan
0: betul, Mas Tona. Waktu itu Mbak Ida yang di RCTI datang ke Bali cantengan kakinya. Oh, terus kita olesin ke minyak tanamilah tanahmu dan akhirnya sembuh. Iya. Gitu. Jadi kebetulan temannya Mas Tona waktu di RCTI itu ada namanya Mbak Ida ya. Dan datang ke Bali kakinya cantengan, kita sembuhkan dengan minyak tanamilah tanamu klasik ya. Bukan yang ultimate karena di situ enggak perlu bau yang wangi ya. Tapi menyembuhkan sakitnya. Dan bukan hanya cantengan saja, nanti karena dagang ikan di tempat yang basah itu jadi ada kutu air dan segala macam bisa sembuh dengan dibalur minyak tanamilah tanamu yang klasik.
3: Iya, tapi kalau ada rasa gatalnya dikombinasikan dengan minyak gatalin.
0: Iya, kalau memang ada gatalnya pakai minyak gatalin dulu baru pakai minyak
3: tanamilah
0: tanamu yang klasik.
3: Nanti kulitnya udah seperti baby kembali, Pak. Sudah mulus gitu.
2: Iya, Cak Agus, gimana Cak Agus?
0: Iya, Cak Agus. Jadi untuk para pedagang yang main basah-basahan, itu kakinya dibalur oleh minyak tanamilah tanahmu yang klasik ya.
3: Iya, jadi customer ini sampai sekarang ini kan masih bingung ya, karena mungkin kita banyak banget produk kita. Tapi yang paling penting adalah minyak ya. Jadi ada minyak balur sanga-sanga itu fungsinya berbeda dengan minyak tanamilah tanamu. Coba Papi bisa jelasin ya supaya masyarakat tahu ini perbedaannya. Karena karena sampai sekarang
0: suka
3: pola
0: confusing.
3: Pikir masyarakat itu mikir tuh si sanga-sanga itu hanya minyak balur. Ternyata banyak produk-produk yang the best gitu selain minyak balur sanga-sanganya sendiri.
0: Betul, jadi saya membuat minyak balur sanga-sanga itu untuk kesehatan di dalam tubuh kita. Gitu. Dan sedangkan untuk di kulit atau di permukaan tubuh kita, saya membuat minyak tanamilah tanahmu. Itu ada versi klasik juga ada versi ultimate. Jadi kalau ada persoalan di kulit apapun, apakah itu luka, apakah itu cantengan seperti tadi Bapak itu, dipakai minyak tanamilah tanahmu yang klasik. Karena klasik ini memang ditujukan untuk yang luka-luka ya. Atau yang luka lama yang gak sembuh-sembuh termasuk cantengan tadi. Nah di minyak tanah sanga-sanga ini adalah untuk persoalan di dalam tubuh.
3: Minyak
0: bukan
3: balur,
0: di kulit. Ya, minyak balur ini untuk persoalan walaupun dibalur di kulit tapi yang disembuhkan di dalam kulit.
3: Oke,
0: gitu. Apapun
3: jadi,
0: penyakitnya ya saya rasa minyak sanga-sanga bisa menyembuhkan dan membuat kita menjadi nyaman.
3: Iya, jadi seperti itu ya. Minyak balur sanga-sanga khusus untuk mengatasi segala permasalahan kulit.
0: Kulit.
3: Kesehatan.
0: Iya, kesehatan.
3: baik yang ringan maupun yang kronis.
0: Ya, kalau di dalam kulit.
3: Di dalam kulit. Kalau minyak tanamilah tanamu itu mengatasi segala permasalahan kulit. Kulit ya. Dari kulit kulit kepala, nah, kulit wajah, kulit tubuh sampai
0: kaki.
3: Kaki. Ya. Seperti itu jangan ya. Salah ya.
0: Jangan salah ya. Itu memang beda sekali
3: nah,
0: ya.
3: Satu lagi kalau untuk minyak gatalin, ya, nah minyak itu gatalin itu
0: hanya khusus,
3: khusus untuk yang gatal apa?
0: Gatal apa
3: gatal
0: aja?
3: Gatal alergi, gatal karena digigit serangga, gatal karena gatal sudah berbulan-bulan atau menahun,
0: ya, okay.
3: Terus gatal karena alergi makanan
0: ya,
3: dan sebagainya. Okay. Intinya segala penyakit gatal di tubuh Anda itu bisa diselesaikan dengan minyak
0: gatalin. Ya masih ada lagi, huh?
2: Ada B.
0: Ada gimana?
2: Ini dari ibu yang tadi. Dari Denpasar.
0: Oke.
2: Maaf, mau tanya nih. Kebetulan saya ada keluhan ketombe di kulit kepala.
0: Nah.
2: Bagaimana cara pakainya?
0: Iya. Bu Rifan yang kasih jawaban. Ketombe di kulit kepala.
3: Ketombe di kulit kepala. Mungkin ibu pernah coba ya sebelumnya pakai sampo yang anti ketombe ya, tapi nggak sembuh juga. Bahkan tadi saya sempat spill juga ada customer kita yang ketombenya parah banget sehingga harus ke dokter kulit. Nah di dokter kulit itu juga sudah berbulan-bulan tidak sembuh juga. Nah pada suatu saat dia melihat live TikToknya Babe waktu itu membahas minyak tanamilah tanamu. Nah lalu pada waktu PRJ ya tahun lalu dia datang ke lokasi dan langsung beli minyak tanamilah tanamu. Tapi enggak, sebelumnya dia beli online dulu katanya.
0: Online dulu,
3: beli online dulu baru dia datang ke PRJ, dia memberikan testimoni di sana.
0: Begitu.
3: Jadi ketombe yang setebel itu enggak tahu setebel apa katanya saking beratnya kepala pusing terus gatal-gatal. Dia olesi nih minyak tanamilah tanamu yang ultimate itu dalam waktu 1 jam apa 2 jam saya lupa ya, tapi
0: rontok deh.
3: Pernyataan seperti itulah. Itu semuanya rontok terangkat semua bersih sampai sekarang katanya itu tidak ada tumbuh ketombe.
0: Iya, jadi digunakan minyak tanamilah tanamu yang klasik maupun yang ultimate ya. Jadi ya kalau di Denpasar mah gampang nyarinya ya.
3: Gampang.
0: Iya, jadi
3: reseller kita
0: banyak satu di, kita ada juga di apotek ya.
3: Iya.
0: Di Kimia Farma ataupun K24 ya.
3: Iya.
2: Iya, begitu Ibu Astuti Sri. Ya, Ibu Sri Astuti di Denpasar ya. Bagaimana kita sudah menjawab 3 pertanyaan?
0: Iya, kita kasih lagu. Apa nih sekarang lagunya?
2: Karena sanga-sanga memberikan bukti nyata.
3: Lagu sanga-sanga, jingle sanga-sanga.
2: Ini ada More Than Words.
0: Oh, More Than Words, ya.
2: Bukti nyata.
0: Oke, More Than Words.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Iya, aduh, ini lagu yang terakhir tadi rada menggoda. I don't want to talk about it dari Rob Stewart ya. Iya, jadi... kayaknya tapi ini rekaman baru tuh, nggak, saya apal banget sih, karena di saat itu saben hari saya putar tuh yang masih original ya. Nah dari saat itu kan Rob Chua terkenal dengan Sailing ya, I'm Sailing ya. Nah tapi saya putar yang ini, I Don't Want to Talk About It. Nah gitu.
2: Yang paling familiar ya.
1: Iya. Nah sekarang putar lagi. Kembali saya waktu mahasiswa. Tapi sekarang saya punya ini, istri saya tercinta ini yang sebelah saya ini. Ini lagunya apa namanya? Red Here Waiting ya. Oh, jadi nanti diputar tuh. Itu lagu kebangsaan kita berdua. Red Here Waiting dari Richard Mack.
2: Richard
1: Mack. Oh, iya. Yummy ya?
3: Iya. Yeah.
1: Halo.
3: Yeah.
1: Okay, kayaknya waktu juga sudah. Tidak bisa kita tunda lagi karena sudah hampir jam 11 waktunya kita selesai acara Fox Radio Network bersama Babe dan Ibu Riva malam hari ini. Jadi mungkin masih ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Masih ada? Oke, coba. Gimana?
4: Ini dari Ernest di Medan.
1: Oke, Medan, apa kabar malam hari ini? Saya tunggu-tunggu baru ada satu pertanyaan ini masuk. Gimana pertanyaannya, Mas Joshua?
4: Bape, kalau habis makan daging, kepala belakang kadang-kadang tegang.
1: Pusing, iya.
4: Bagaimana cara meredakannya?
1: Oke, iya. Bu Riva nih, Medan jawab nih.
3: Oke, halo Medan, Horas, Mbak. Tadi kalau selesai makan daging, tengkuk belakang itu berat gitu ya. Berarti itu bisa kolesterol.
1: Betul.
3: Terus
1: ketegangan juga.
3: Bisa tekanan darah tinggi ya. Nah, kalau saya ini bisa menceritakan berdasarkan pengalaman. Pengalaman Babe yang pada waktu itu tensinya 240. Terus gula darahnya sempat di 250.
1: Iya, oke.
3: Iya, ya seperti biasa. Karena takut, pastinya panggil dokter. Ternyata ketika panggil dokter, bukan mendiskreditkan dokter ya. Dokter itu perlu, penting ya untuk mengecek penyakit-penyakit kita. Dari penyakit itu kita bisa apa namanya, mawas diri. Kita bisa menjaga kesehatan kita, mana yang boleh dan mana yang tidak, kan gitu. Nah seperti biasa, Babe kan punya riwayat traumatik terhadap itu ya, karena dulu cerita pernah pernah makan obat-obatan ternyata gak bisa. Reaksi tubuhnya manusia ini kan beda-beda. Ada yang bisa sensitif dengan obat-obat kimia, ada yang tidak sensitif bisa. Kan gitu, yang tidak bisa. Nah Babe dan saya tuh tergolong itu. Pesan dulu Mas. Pesan nasi goreng tadi Mami. Lapar buat kita semua. Jadi suruh Moko pesan dulu.
1: Iya, oke.
3: Iya. Jadi seperti treatmentnya Babe, ketika dokter mengharuskan rawat inap, babinya gak mau. Nah, babi bilang, udah gini aja deh, kamu balur saya pakai minyak sangat-sangat, tapi itu harus rutin.
1: Iya.
3: Gak bisa sekali balur. Artinya rutin apa? Gak setiap hari. Satu hari itu 5 kali
1: membalur waktu itu. Iya, karena memang dalam saat itu berbahaya
3: dalam, dalam posisi bahaya. Dalam waktu 3 hari, gula darahnya turun menjadi 150 dan tekanan darahnya menjadi itu menjadi 160 sampai 180 dari 240. Nah, kita nggak tahu si sanga-sanga ini bisa bekerja sedemikian itu ya, seefektif itu. Ya, sehingga babe waktu itu tidak, malah tidak ada makan obat-obatan misalnya menurunkan tensi ataupun
1: dan nggak mau
3: gula, dan babe nggak mau. Jadi memang
1: bahkan di infus saja infusnya copot.
3: Iya. Jadi sebenarnya sanga-sanga itu bisa menetralisir, bahkan bisa menurunkan tekanan darah ataupun gula, tapi dipakailah secara konsisten. Dan juga untuk pola makannya juga harus dijaga. Nah, seperti babe sekarang yang tadinya pakai gula, gula biasa itu satu hari babe itu minum kopi 5 gelas. Gulanya harus banyak, harus manis, harus legit. Belum teh manis, teh manis wedang jahe tapi itu bisa 2-3 tremos satu hari. Nah, makanya ya kalau dibilang diabetes ya pasti percaya karena konsumsi gulanya aja udah tinggi banget. Nah, salah satunya kami menukar gula yang biasa menjadi gula diabetes. Gula diabetes itu salah satunya. Lalu tadi tentunya memang menjaga pola makan ya. Untuk yang manis-manis karena keadaannya sangat genting waktu itu, kita memang sangat menjaga pola makan seperti mengganti beras nasi putih menjadi beras merah, tapi itu sebentar aja untuk treatment itu 1 bulan. Tapi yang paling penting tadi tetap dibalur sangat-sangat.
1: Yang menarik tekanan darah yang turun itu.
3: Iya, tekanan darah turun itu tuh itu luar biasa, sampai dokter bilang ini harus rawat inap. Saya tidak berani menjamin keadaan babi ini bisa baik ataupun tidak kenapa-kenapa, tapi kalau di rumah sakit saya bisa mengontrol, sampai seperti itu. Kita tuh saya tuh sampai khawatir banget, tapi memang babi ini agak susah kalau berhubungan yang namanya ke rumah sakit
1: dokter.
3: Gitu. Tapi kalau ke rumah sehat pasti mau datang.
1: Oh
3: iya,
1: ya. Pasti mau.
3: Jadi yang pertanyaan
1: namanya diganti dulu, baru saya mau ke sana.
3: Jadi pertanyaan Mas tadi itu, sangat bisa pakai minyak balurnya sangat-sangat ultimate. Tapi saya sarankan ultimate karena ini kan sudah ada efek masalahnya masalah sakitnya tadi sudah ada tadi, berat kan kepalanya. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman babe tadi dan Mas juga pakai, itu bisa terselesaikan dengan cepat dan tuntas.
1: Nah, kalau di Medan gak usah susah-susah cari. Sangat-sangat bisa di Fox Radio Medan, di Sebatas Serangan, ataupun di K24 dan apa namanya Kimia Farma terdekat.
3: Juga kita banyak reseller
1: di
3: Medan. Tetapi terkadang kan memang nomor-nomor reseller ini sulit ya untuk dihubungi, atau memang bisa fast respond atau nomor yang gak berganti. Tapi yang paling penting Anda bisa cek di websitenya sangasangaofficial.co.id. Dan di situ tertera nama-nama reseller kita termasuk di seluruh
1: alamat,
3: Indonesia, termasuk nomor teleponnya
1: dan
3: nomor telepon dan alamat. Jadi sangat gampang lah sekarang mencari
1: gampang.
3: Produk sangat-sangat.
1: Ya begitu, Mas siapa tadi?
4: Bang Ernest.
1: Bang Ernest di Medan ya. Segera balur minyak sangat-sangat.
3: Dan sampai sekarang babi juga pemakan daging. Daging kambing, daging sapi. Gitu, setiap hari misalnya sop buntut, terus besoknya sop iga bakar, besoknya sop kambing, besoknya lagi sate sapi, terus begitu ya. Mudah-mudahan ini api ya. Bisa
1: sehat-sehat aja. Karena selalu balur sangat-sangat sebelum tidur.
3: Iya.
1: Makasih Mami setiap malam balur sayang.
3: Iya, sama-sama. Mami juga dibalur.
1: Iya. Oke, sekarang jam 11 kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Lagunya udah siapin? I don't want to talk about it. Cari dulu dong. Dari Richard Marx.
3: Gak terasa ya, Pi, udah jam 11.
1: Iya. 3 jam loh.
3: 3 gila. Jam, ternyata asik ya.
1: Iya, ternyata jadi siaran asik kan.
3: Iya, ngobrol-ngobrol asik ternyata tuh, di kan? Radio.
1: Makanya, yo mami sekarang ikut siaran.
3: Tapi
1: terus.
3: Tapi dulu kan masih masih gugup ya kalau lihat mic, lihat ini apa namanya earphone. Sekarang udah jinak.
1: Oh gitu.
3: Alatnya udah jinak
1: sih. Oke. Okay, okay.
3: Jadi udah kayak biasa aja.
1: Oke, okay, jadi ini Bu Rifani kalau datang ke studio dulu nggak mau, takut ada mikrofon sama headphone ya.
3: Iya.
1: Nah sekarang kayaknya udah biasa dan mudah-mudahan kita setiap malam bisa siaran ya. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu kesibukan Bu Rifa, karena Bu Rifani CEO kita, jadi setiap siang itu kesibukannya luar biasa.
3: Pagi siang. Ya,
1: pagi
3: jadi
1: siang,
3: karena
1: sore.
3: Weekend nggak apa-apa, besok
1: betul,
3: kan libur,
1: iya.
3: Jadi ikut bergadang.
4: Rod Stewart.
1: Iya, kok Rod Stewart? Richard Mark. Right here waiting, Richard Mark. Right here waiting. Udah ketemu. Oke.
3: Okay, ini lagu penutup ya.
1: Iya, lagu
3: berarti
1: penutup.
3: Kita pamitan ya sekaligus.
1: Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita berdua Bu Rifa sama saya dan kru. Ada Yosua dan Tona mengucapkan selamat malam. Sampai ketemu kemungkinan besok ya. Karena kita tidak tahu besok apa acara yang ada. Tapi kita coba untuk
3: tapi besok harus ada giveaway.
1: Oh ya, besok
3: karena weekend ya, malam
1: betul,
3: minggu pasti banyak
1: akan,
3: dengerin radio.
1: Kita akan ada giveaway dan kita ketemu di besok ya. Hari Sabtu jam 8 malam.
3: Oke, okay. Selamat malam sahabat Foxian dan Sangsian. Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat
1: betul.
3: Bagi pendengar ya seluruh Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan.
1: Dan hidup. Selalu balur
3: sangat-sangat
1: sebelum tidur.
3: Sangat-sangat
1: sing ada lawan.
3: Terima kasih.